0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
0: Ini Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu? Oh, iya.
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat 1.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi buat kamu teman Produa yang baru aja join pagi hari ini. Aku punya informasi datangnya dari Jennie Blackpink ya. Jadi kolaborasi Jennie dengan Adidas ya menuai kontroversi di media sosial. Jadi alih-alih merayakan keterlibatan perdana sang bintang K-pop sebagai co-designer ya, sebagian penggemar justru mendesak Jennie untuk segera memutuskan kontrak kerjasamanya dengan jenama olahraga tersebut. Kenapa ya? Jadi menurut laporan media asal Inggris Fashion Times dan juga media Times of Israel, tidak sedikit penggemar yang mendesak Jennie untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan Adidas ya. Desakan ini mengemuka setelah agensinya yaitu OA Entertainment merilis foto-foto kampanye kolaborasi Adidas Originals by Jennie. Dan kolaborasi yang pertama kali diumumkan oleh merek pakaian olahraga tersebut pada 28 Agustus melibatkannya sebagai co-designer. Dan momen ini menjadi kali pertama Jennie berperan sebagai perancang produk setelah beberapa tahun menjadi model merek tersebut. Nah, produk-produknya sendiri sudah dijual secara global sejak akhir pekan lalu, tapi rilis foto kampanye oleh agensi tersebut bertepatan dengan meluasnya kritik internasional dan juga gelombang pemboikotan terhadap iklan lokal Adidas di Israel gitu. Nah, kecaman ini bermula dari kampanye iklan lokal layanan Single Shoe yang dirilis oleh Adidas Israel. Layanan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas ini menuai sorotan tajam karena menampilkan Salef Beaton, di mana dia adalah seorang mantan tentara Israel yang kehilangan kakinya dalam pertempuran di dekat Jalur Gaza pada 2021 sebagai wajah utama promosinya. Nah, pemilihan figur itu memicu kritik internasional di tengah krisis kemanusiaan yang sedang terjadi, dan berdasarkan data WHO, ribuan warga di Gaza mengalami amputasi akibat trauma sejak konflik memanas pada Oktober 2023. Dan berbagai pihak menilai kampanye ini sangat tidak peka terhadap penderitaan para korban sipil di Palestina.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
4: Pintu teater 1 telah dibuka.
5: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
6: Aduh Yang, tapi...
5: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
6: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Tekegram.
5: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
6: Tapi Yang...
5: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Terus ada tegar, katanya kadang cuman bisa diem dan liatin foto lama sama sahabat aku yang sekarang udah jauh, padahal dia orang pertama yang aku cari pas aku lagi down, Kak. Oke. Ada Shiva juga, katanya sambil ngopi pagi, aku tuh paling suka chat grup circle aku yang isinya orang-orang sefrekuensi biar mentalku tuh bisa aman dan terkendali, Kak Asis. Baiklah. Ada Vira, pas lagi sedih kayak gini, aku cuman butuh kamu dengerin ceritaku aja kok, tanpa perlu kasih solusi apa-apa, karena itu udah cukup banget buat aku. Oke, baik. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini.

0: Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: 0827 3122
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Ari Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini buat kamu semuanya ya, aku punya informasi lagi datangnya dari Paris ya, yang menjadi saksi comeback dari Celine Dion ke panggung usai dia itu hiatus panjang ya. Jadi Celine Dion kembali menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya dalam 6 tahun ya, di Paris, Prancis pada hari Sabtu lalu 12 September. Jadi dia kembali ke atas panggung usai bertahun-tahun berjuang melawan penyakit neurologis langka yaitu Steve Person Syndrome. Nah, penyanyi asal Kanada berusia 58 tahun itu tidak kuasa menahan tangis saat dia membuka konser di Plenitude Arena di kawasan barat Paris di hadapan 30 ribu penggemarnya. Dan Dion membuka penampilannya dengan lagu berbahasa Prancis era 90-an yaitu On Ne Change Pas ya. Dan konser itu juga menandai comeback besar Dion setelah Steve Person Syndrome ya membuatnya membatalkan sejumlah pertunjukan dan menimbulkan ketidakpastian apakah dia bisa kembali panggung ya teman Pro 2. Tapi konsernya sukses digelar ya karena kembalinya tuh disambut oleh para penggemar dari berbagai negara yang memenuhi arena dengan pakaian berpayet, riasan gemerlap hingga kaos yang bergambar Celine Dion dan juga referensi dari lagu-lagu hitsnya. Mudah-mudahan sehat terus ya buat Celine Dion dan juga bisa tampil untuk menghibur para penggemarnya secara diva dunia gitu ya, yang dari dulu ya lagu-lagunya ya ini emang banyak disukai ya terutama oleh orang tua kita gitu ya, dan mungkin buat generasi milenial juga masih mengalami lagu-lagunya Celine Dion ya.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.
2: FM Purwokerto, teman.

Thank you banget buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2 PWT ya. Aku pengen sapa dulu, selamat pagi buat Hilda. Hai Hilda. Terus juga ada dari Mbak Sarina, halo selamat pagi. Ada juga akun berdua, oh sama aku berarti bertiga ya. Ada panggil aja, hai, hai, oke. Ada Eti Mareti juga, hai, selamat pagi Eti ya. Temanya hari ini adalah seputar kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja, siapakah orang pertama yang kamu hubungi dan kasih tahu alasannya kenapa. Thank you buat yang udah komentar. Ada Hilda, kalau Hilda katanya, kalau aku keluarga sih kak, terus ayangku, apalagi kesehatan mentalku pas ketrigger gitu kakak, setelah itu ke dokter. Oke, baiklah ya. Terus kalau akun berdua katanya, kalau aku langsung pasti telepon damkar. Hey, kenapa kau telepon damkar kau? Segala sesuatu gitu ya, apa namanya, butuh damkar ya emang ya. Kalau Eti katanya menghubungi saudara kembarku. Oke, baik. Oke, selamat pagi juga buat Alvino. Halo Alvino ya. Terus ada Dedi Deo juga, selamat pagi. And then di belakangnya lagi ada dari siapa ini? Bentar. Oh, Alvino, apa Alvino kamu? Apa namanya? Katanya kalau aku lagi gak baik-baik saja, mending ke Ustadz aja kak. Oke. Mau diapain di Ustadz? Kamu mau dirukyah atau mau mendapatkan siraman rohani gitu ya, biar lebih ini lagi ya, lapang gitu ya. Pagi juga buat Tumbas. Kalau Tumbas katanya, hubungi kakakku soalnya aku butuh duit. Butuh transferan ya. Oke, thank you. Yang lain masih ditunggu ya komentarnya.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Prodwa.
1: Di Prodwa.
0: Lagu Ambiar di Pro 2.

Zee katanya yang bakal langsung dihubungi. Ya Allah Mbak, aku mah langsung sholat aja, oke. Terus kalau Mbak Ailuna Ayu katanya, kalau aku gak baik saja hubungi suamiku, soalnya aku udah gak ada keluarga selain suami, oke. Baik ya, katanya pokoknya suami tempat aku sedih marah, tempat lampiasin kekesalan. Oke. Terus selamat pagi juga ya. Aku pengen sapa, ini ada Mbak Dian ya. Mbak Dian ngapak ini katanya langsung ke pusat kasis, gak pernah menghubungi siapapun ya, karena nyaman paling ke psikolog aja, langsung ke Allah aja deh kalau kayak gitu. Oke, thank you ya. Pagi juga buat Alvino. Terus apa nih, ada Mbak Yeni juga, Nanai ya. Thank you udah join. Ada Intan Agustin juga, selamat pagi. Thank you udah join ya. Apa nih? Kalau lagi nggak baik-baik aja, Mbak Nana ya, Mbak Yeni. Hatinya kalau misalkan lagi nggak baik-baik aja, misal katanya tuh kalau tiba-tiba motor mogok di jalan ya, suami yang dihubungi, kalau isi hati disimpan sendiri. Oke. Selamat pagi juga dari Muara Tabir Tebo Jambi katanya, Aur Gading ya 86, thank you udah join. Terus di belakangnya lagi ada dari siapa ini, yang komentar ya, sebentar ya. Ada Asmi Anissa, halo selamat pagi. Thank you udah join. Penyiar Lengop juga selamat pagi udah join. Tommy juga selamat pagi. Terima kasih udah join. Ada Bos Hancock juga selamat pagi ya. Terima kasih udah join pagi hari ini. Ada lagi yang komen gak ya? Mas Agus juga, halo Mas Agus, selamat pagi. Thank you udah join pagi hari ini di Sepada ya. Katanya kalau Mas Agus lagi gak baik-baik aja, biasanya curhat ke orang tua dulu, baru ke teman dekat aja. Oke. Kalau Asmi Anissa, aku bingung mau hubungin siapa. Yang biasa aku hubungin orang tua. Orang tua udah meninggal, aduh sedih ya. Oke. Thank you ya udah komen ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah join? Oh udah ya. Oke, thank you ya teman Pro2 buat semuanya yang udah komentar pagi hari ini.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 nanti di jam 9 sampai jam 10 ya, bakal ada obrolan spesial di Sepada seputar digital pariwisata Banyumas. Kayak apa obrolannya? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kakang Banyumas 2025 dan juga Ketua Harian Pakemas ya. Pastinya seru banget. Jadi buat kamu yang mau nonton langsung juga bisa ya, karena nanti bakal live di YouTube channelnya RRI Purwokerto dan juga kamu bisa dengerin ya di 99 FM lewat aplikasi RRI Digital atau bisa juga lewat streaming di rri.co.id/stream/radio ya. Oke, bisa langsung akses di situ Teman Pro 2.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi
1: 99 Prodi FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Hai, selamat pagi teman Prodi 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi ya, kalau dari jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngobrol-ngobrol seputar digital pariwisata Banyumas barengan sama Kakang Banyumas ya. Dan pastinya untuk pagi hari ini ya, udah datang di studio Prodi FM ya, ada Kang Zidan Arif M, ini adalah ketua harian Pakemas, dan juga ada Kang Rido Andika S, Kakang Banyumas 2025. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, selamat Kak Siska.
1: Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah baik sih.
2: Alhamdulillah
1: baik. Semangat ya.
3: Semangat. Tetap
1: semangat. Pokoknya semangat terus untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Banyumas semuanya ya, biar lebih dikenal oleh masyarakat mungkin yang ada di luar Banyumas, bahkan di dunia gitu ya. Oke. Nah, temanya pagi hari ini kan seputar digital pariwisata Banyumas. Tapi sebelum kita masuk ke tema, boleh nih Kang Zidan dan juga Kang Rido kenalan dulu ke teman Prodi 2. Dari Kang Zidan dulu silakan.
3: Oke. Okay. Yeah. Perkenalkan, nama saya Zidan Arif Maulana.
1: Oke. Okay.
3: Biasa dipanggil Zidan. Mm-hmm. Keseharian saya biasa masih mahasiswa sih Kak.
1: Oke, okay, masih mahasiswa ya. Oke, okay, oke. Okay. Silakan Kang Rido.
2: Halo, selamat pagi teman-teman Prodi 2.
1: Iya, boleh ke kamera di depan ya. Yeah.
2: Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Rido Andika Satria. Saya juga kebetulan sebagai Kakang Banyumas 2025.
1: Oke. Okay.
2: Untuk keseharian saya masih sama seperti Kang Zidan, masih kuliah.
1: Oke, okay, masih kuliah ya, iya. Masih belajar ya pokoknya ya.
2: Harus terus okay. belajar.
1: Harus terus belajar ya. Oke, okay, baiklah. Kang Zidan dan juga Kang Rido, thank you sebelumnya ya udah datang ke studio Prodi FM pagi-pagi ya, di setelah kesibukannya gitu ya. Nah, aku pengen nanya nih ke Kang Zidan dan juga Kang Rido ya, boleh nanti saling melengkapi gitu ya. Okay. Banyumas kan punya banyak potensi wisata gitu ya. Kalau misalkan semuanya tuh dibawa ke dunia digital, kira-kira apa nih yang paling pengen kalian tunjukkan kepada masyarakat Indonesia? Dari Kang Zidan dulu atau Kang Rido silakan?
2: Boleh, okay. Dari Kang Zidan.
1: Oke, silakan, okay, silakan okay. Kang Zidan ya.
3: Kalau aku sih lebih ke ikonnya Kak.
1: Oh oke, okay, baik.
3: Bahwa kita di Banyumas tuh juga punya monumen yang gede juga, kayak termasuknya Menara Teratai. Banyumas nggak punya Monas, tapi punya Menara Teratai.
1: Okay.
3: Terus yang kedua, kita punya desa wisata yang luar biasa Kak. Dari ramah-ramahnya masyarakatnya, terus kulinernya, tradisinya, kita juga pengen angkat itu semua dari dunia digital itu.
1: Oke, oke, oke. Kalau Kang Rido mungkin ada yang pengen ditanya.
2: Kalau dari aku mungkin nambah sedikit ya. Tadi kan saya udah bilang dari wisata budaya, wisata kuliner. Mungkin aku nambah sedikit di wisata religi Kak.
1: Okay.
2: Karena kan kita juga punya privilege ya Kak. Kita tuh ada makam eyangnya Mbak Pak Prabowo di Banyumas di Dawuhan. Itu bisa jadi wisata religi. Terus juga ada di sini kan bisa ada banyak kelenteng-kelenteng, banyak makam-makam, mungkin kiai-kiai gitu Kak. Itu sih.
1: Oke, oke, oke, oke ya. Dan yang paling terkenal Batu Raden ya.
2: Betul sekali.
1: Kalau dari mana-mana yang dituju pertama adalah apa?
2: Batu Raden
1: ya. Oke, nah di era TikTok dan juga Instagram ya, menurut kalian nih, apa sih yang bikin wisata Banyumas itu bisa dilirik oleh orang dari luar daerah tuh, kira-kira apanya tuh?
3: Dari mana dulu?
1: Boleh.
3: Dari
1: silakan.
3: Aku dulu.
1: Sweet.
2: Silakan.
1: Oke.
3: Oke, kalau dari aku sih wisata Banyumas dilirik dari orang-orang luar tuh terkenalnya murah Kak. Dan satu pintu. Kadang kan ada wisata yang emang bayar satu pintu, ada yang nanti bayar lagi. Oh, tapi rata-rata wisata di Banyumas ini cuma satu pintu.
1: Satu kali bayar ya.
3: Ya, satu kali bayar.
1: Okay.
3: Bisa dapat banyak destinasi wisata. Kayak contohnya kita main ke wisata Curug Jenggala. Nah, di situ kan bisa dapat Curug Pengang, Curug Jenggala, Curug Penganten, Curug Mertelu, banyak ininya pilihannya. Jadi kita sebagai wisatawan itu nggak bosan Kak ketika berkunjung ke Banyumas sendiri. Dan ketika kita ke Banyumas, misal pagi-pagi kita mau nyari view Gunung Slamet ketika ke Batu Raden. Tapi kok nggak dapat kita bisa ambil beberapa pilihan, misal ke beberapa curug, atau ke Pancoran Tujuh, ke pemandian air panas, begitu sih kak. Jadi wisata di Banyumas ini menurut saya tidak membosankan sih, banyak pilihannya.
1: Banyak pilihannya, oke. Ada yang mau ditambahin nih Kang Rido?
2: Dari aku sih, Banyumas ini kan dari masyarakat sendiri kak, itu punya ciri khas yang cablaka atau apa adanya. Jadi kalau wisatawan luar main ke Banyumas tuh Prokerto itu jadi lebih merasa nyaman gitu kak. Mungkin itu yang bisa jadi experience untuk wisatawan luar gitu sih kak.
1: Oke. Nah kan memang nggak dipungkiri ya, Indonesia tuh kaya sekali ya dengan beragam tradisi budaya keunikan masing-masing gitu ya. Apa nih yang bikin pariwisata di Banyumas itu punya cerita sendiri dan berbeda dari daerah lain?
2: Silakan lanjutin dulu.
3: Ya dari Rido dulu.
2: Yang bikin beda tentu dari masyarakat sendiri, dari mungkin dari tata bahasa, dari makanan khasnya, seperti di sini ada getuk goreng, ada soto Sokaraja, terus juga di sini banyak mendoan terutama kak, itu sih yang paling jadi ikon mungkin ya, dan banyak dikenal oleh masyarakat luar gitu sih kak.
1: Oke. Kalau silahkan Kang Sidan nambahin.
3: Kalau dari apa yang berbeda dari desa yang berbeda dari daerah lain, kalau aku lebih ke ini kak, apa akses ke wisatanya dan itu juga murah-murah kak. Terus di sini juga di Banyumas termasuknya komplit. Kita mau nyari wisata budaya bisa ke Banyumas, mau nyari wisata alam ke daerah Baturaden. Kita nggak punya pantai, cuma kita juga bisa nyari experience ke Sungai Serayu kak.
1: Iya benar.
3: Jadi wisata di Banyumas kalau menurutku lebih komplit sih.
1: Oke.
3: Kadang kan ada daerah yang memang fokus ke pantainya aja. Ada daerah yang fokus ke pemandangan gunungnya aja. Kalau di sini lebih ke komplit kak. Budayanya lengkap, aja, wisata alamnya ada, religi ada. Terutama di desa wisata Bonokeling itu kan ada wisata religi juga gitu.
2: Betul.
1: Oke, baiklah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Kang Zidan dan juga Kang Rido ya. Setelah yang satu ini ya, buat teman Pro 2 semuanya, pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol seputar digital pariwisata Banyumas ya, barengan sama Kakang Banyumas ya. Ada Kang Zidan Arif M, Ketua Harian Pakemas, dan juga Kang Rido Andika S, Kakang Banyumas 2025. Nah, tadi kan udah di-share gitu ya tentang banyaknya potensi wisata di Kabupaten Banyumas gitu ya. Nah, kalau bicara soal digital pariwisata nih, kita langsung masuk ke topiknya gitu ya. Apakah sebenarnya cukup hanya dengan mengunggah foto tempat wisatanya, atau sebenarnya ada cara lain nih yang lebih menarik untuk mengenalkan Banyumas nih? Gimana menurut Kang Zidan dan juga Kang Rido nih?
2: Oke, dari aku dulu ya.
1: Oke, boleh, silakan.
2: Kayak kalau dari aku, foto itu lebih ke cuma ini aja, dasarnya aja.
1: Oke.
2: Kalau menurutku lebih ke keseluruhan, lebih ke reels atau video.
1: Misalnya
2: kalau di media sosial kan, kayak TikTok, Instagram tuh, mereka dari yang penonton itu lebih menonton lama di videonya, biasanya. Dan videonya juga ada kriteria masing-masing. Kayak misal video yang emang sesuai dengan kehidupan nyata, relate gitu. Dan misal di tempat wisata, video aslinya, asli dari tempat wisata itu bagaimana. Misal di situ biasa ada ibu-ibu yang nginang atau apa, itu kan sebuah keunikan tersendiri gitu. Jadi aslinya ada apa aja yang di tempat wisata itu, kita videokan. Lebih ke video sih kalau menurut aku.
1: Oke, oke. Kalau Kang Rido sendiri gimana nih?
3: Kalau aku mau nambahin sedikit aja mungkin ya. Kalau sekarang kan lagi eranya TikTok ya, Kak.
1: Oke.
3: Mungkin bisa lebih memperkenalkan desa wisata atau sebuah lokasi wisata itu dengan membuat tren TikTok begitu, Kak.
1: Oh, oke.
3: Membuat tren TikTok tapi di lokasi wisata di Banyumas gitu. Kayak misal bikin video TikTok yang lagi tren di Batu Raden atau di Menara Teratai atau di Alun-Alun mungkin. Begitu sih, Kak.
1: Oke. Ya, ini kan emang anak muda sekarang lebih mudah tertarik gitu ya dengan video-video pendek gitu ya. Nah, seperti apa nih konten wisata Banyumas yang memang cocok untuk mereka nih? Contohnya mungkin.
3: Konten yang cocok mungkin yang ya seperti tadi yang Kang Zidan bilang ya, yang relate dengan kehidupan aslinya ya. Kayak misal ada kegiatan, kalau kemarin saya pernah ke Getuk Goreng Sokaraja itu ada membuat proses pembuatan getuk, Kak. Jadi mulai dari pengupasan singkongnya, penyucian. Perebusan, terus dari sampai nanti jadi hasil getuk goreng tersebut itu. Jadi kita videokan dari awal nanti sampai akhir sampai ada hasilnya. Baru kita posting nanti kan kayak mungkin orang-orang di luar itu lebih tertarik. Oh, ternyata bikin getuk begini ya caranya ya, gitu sih, Kak.
1: Oke. Jadi itu lebih menarik ke generasi muda karena mereka belum tahu gitu.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul.
1: Oke. Ada yang mau ditambahin mungkin, Kang?
2: Oke. Kalau dari aku di Banyumas ini, terutama di Purwokerto kan lebih banyak kampusnya ya, lebih banyak anak mudanya, dan rata-rata mahasiswa itu FOMO di wisata alamnya malah. Kayak misal
1: buat healing ya.
2: Iya, contohnya ada sebuah curug di daerah Gedung Banteng sana, di daerah atas. Itu namanya Curug Ambiar. Nah, di situ kan ada curug tapi ada ayunannya.
1: Oh, gitu.
2: Ya, jadi jadi view-nya bagus, ada ayunannya. Nah, itu teman-teman mahasiswa jadinya pada FOMO, anak-anak muda pada FOMO. Foto-foto di sini bagus nih, estetik nih. Jadinya mereka pada ke situ sih, Kak. Lebih minat ke situ.
1: Oke. Nah, ada nggak sih kalau apa istilahnya itu adalah hidden gem gitu?
2: Hidden gem.
1: Nah, gitu ya. Destinasi kuliner, tradisi atau budaya Banyumas yang menurut kalian tuh sebenarnya ini keren banget, tapi belum banyak diekspos di media digital ini. Mungkin boleh dikasih contohnya, di spill lah ke teman Pro 2 nih.
2: Oke, dari aku dulu. Aku pernah ke lokasi salah satunya di desa, di dusun. Kalipagu.
1: Kalipagu.
2: Desa Katanger itu ada namanya Mertibumi.
1: Mertibumi apaan itu?
2: Mertibumi lebih ke, itu di situs Lemah Wangi namanya. Lebih rasa syukur terhadap alam, Kak. Jadi nanti di situ ada prosesi tumpengan, syukuran, dan ada misal penanaman pohon, pelepasan benih ikan kayak gitu, Kak. Lebih ke menjaga manusia ke alam gitu. Menjaga lingkungan sekitar, Kak.
1: Itu berarti kayak sebuah upacara gitu ya.
2: Iya, lebih
3: tradisi,
2: ke tradisi, syukuran gitu.
1: Ritual-ritual gitu ya.
3: Tradisi, ya.
1: Oke. Kalau dari Kak Rido mungkin.
3: Kalau dari aku sih mungkin dari sisi kuliner ya, Kak. kalau menurut aku pribadi kuliner di Banyumas ini siapa sih kayak nggak tahu Mendoan, siapa sih kayak nggak tahu Sokaraja, satu Sokaraja maaf, itu mungkin karena udah banyak makanan-makanan khas Banyumas yang dikenal oleh masyarakat luar, mungkin kayaknya udah nggak perlu bikin video nggak sih kak, orang-orang udah tahu nggak sih kak?
1: Kalau itu
3: iya kan kak, betul kak. Mungkin kalau untuk kuliner-kuliner yang masih hidden gem itu bisa seperti ke pengolahan-pengolahan ramesan mungkin kan, kalau di daerah atas daerah Batu Raden itu ada kak. Jadi itu toko, bukan toko ya, warung rames, warung makan rames, tapi proses olahannya itu masih sangat otentik kak. Jadi masaknya masih pakai, kalau di sini sebutnya pawon.
1: Pawon ya.
3: Pawon kak. Okay,
1: tahu-tahu.
3: Jadi masaknya masih pakai kayu bakar.
1: Pakai kayu bakar yang tungkunya itu ya kak, pakai batu-batu
3: iya,
1: disusun ya.
3: Iya betul-betul. Okay, terus okay. Penyajiannya pakai daun pisang, pakai daun pohon jati, itu yang masih sangat otentik sih kak. Itu yang masih sedikit orang tahu sih kak.
1: Oke. Nah, seberapa besar nih menurut kalian peran dari anak muda Banyumas dalam ikut memperkenalkan wisata daerahnya melalui media sosial?
3: Dari siapa? Aku dulu boleh?
1: Ya, boleh, ya silakan Kang Ridho.
3: Kalau menurut aku pribadi, generasi muda ini kan orang yang paling dekat dengan media sosial. Jadi bisa dibilang kita sebagai generasi muda itu sebagai garda terdepan untuk mengenalkan budaya-budaya, tradisi, wisata-wisata kuliner dan lain-lain kepada masyarakat luar melalui video-video digital tersebut kak. Gitu.
1: Oke. Silakan Kang Zidan nambahin.
2: Kalau aku sih lebih sangat penting kak, karena media sosial ini sebagai ujung tombak dari pariwisata tersebut. Ya, kayak misal di sebuah pariwisata, misal yang mau mengelola itu orang tua kan udah capek lagi, capek dulu buat mempelajarin ini itulah. Kita sebagai anak muda seharusnya bisa berdampak untuk pariwisata di sekitarnya. Nah, jika nanti bisa memajukan pariwisata di sekitarnya, nah itu kan bisa menciptakan multiplier effect kak. Jadi misal teman-teman yang berkunjung ke situ, misal ke desa wisata bisa menginap, bisa dapat cuan juga. Terus kita misal berkunjung ke situ mencicipi kulinernya, bisa juga. Terus kan dari kuliner itu bisa misal beli bahan bakunya kemana-kemana, akhirnya
3: perputaran ekonomi,
2: multiplier effect itu kak.
1: Oke. Nah ini juga masih masuk nih ya, tadi dengan banyak dampak yang meluas gitu ya. Nah ada kalau misalkan satu konten nih yang viral gitu ya dari wisata Banyumas nih, apa yang perlu dipersiapkan menurut kalian supaya nanti tuh dampaknya bukan cuma ramai di medsos aja nih, tapi juga bisa menguntungkan masyarakat sekitar dengan keviralan itu gimana?
2: Oke. Kalau dari aku sih, wisata tuh gak cuma viral. Kita juga sebagai misal sebagai pengelola wisata, dia juga siap tatanan wisatanya bagaimana. Sudah siapkan belum? Misal infrastrukturnya sudah oke belum? Pelayanannya? Terus ramah-ramah orangnya gitu. Itu sudah diterapkan di wisata itu tersebut. Supaya nanti efeknya bisa berkelanjutan, ramai terus. Jadi tidak hanya viral di zaman sekarang, tapi berkelanjutan. Contohnya kayak misal Batu Raden. Itu kan di objek wisata Batu Raden dari dulu menerapkan yang namanya misal wisata yang ramah, ramah tamah. Jadi berkunjung ke situ kita dapat sapaan dari masyarakat juga gitu. Jadi enak, wisatawan juga ke situ enggak menimbulkan efek yang negatif kak. Kita juga di situ disambut ramah. Akhirnya mereka ngajak lagi nih. Ngajak lagi teman-teman, "Oh, wisata ke Batu Raden ramah loh. Wisatanya enak loh. Kulinernya enak-enak juga." Jadinya nanti teman-temannya yang udah dengar cerita itu, "Oh, kita liburan aja nih ke Batu Raden." Nah, akhirnya kan berkelanjutan gitu kan. Jadi enggak cuma viral sekarang, wisatanya jadi berkelanjutan begitu.
1: Oke. Kalau dari Kang Ridho mungkin.
3: Kalau dari aku nambahin sedikit, menurut aku tuh yang paling penting dari akses lokasinya kak.
1: Jadi, iya benar, akses jalannya gitu
3: betul
1: ya.
3: Betul sekali. Jadi bagaimana kita menuju lokasi tersebut, enak nih kak, jalannya halus, jalannya luas, terus parkirannya luas, itu sangat penting menurutku kak. Terus menurut aku yang paling juga sebuah lokal wisata itu harus menerapkan sabta pesona kak. Jadi nanti para wisatawan itu ingin balik lagi karena sabta pesona di situ udah diterapkan nih kak. Jadi punya kenangan, tempatnya bersih kan, jadi enak nih kak. Jadi wisatawan lebih nyaman gitu kak.
1: Dan sebenarnya satu lagi yang paling penting kalau menurut aku tuh ya.
3: Gimana kak?
1: Harga makanannya murah.
3: Betul sekali.
1: Ya, alias nggak apa ya, nggak mentang-mentang di tempat wisata terus jadi naik harganya tinggi gitu. Itu biasanya jadi apa ya, satu poin plus juga kan. Kayak, oh di sana tuh enak tempatnya, makanannya juga murah tapi enak gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Oke, baiklah teman bro dua, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Setelah yang satu ini pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
4: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
3: Inilah program Sebar Radio Republik Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
5: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kita udah sampai di sesi terakhir obrolan kita di Spada pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Barengan sama Kang Zidan dan juga Kang Rido ya. Dari apa kemas ya pastinya ya. Nah, kalau misalkan apa namanya kalian tahu ya, ada tadi kan seputar satu konten yang viral gitu ya. Kemudian apa aja yang perlu disiapin agar enggak cuma viral tapi juga bisa apa namanya membantu masyarakat sekitar gitu ya. Nah, kalau misalkan digitalisasi ini sendiri ya, mereka ini kan kalau adanya konten digital ini bisa membantu juga wisatawan ya kan?
2: Betul, betul.
1: Yang misalkan mau berkunjung gitu ya, sebelum dan saat berkunjung. Nah, menurut kalian layanan digital apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk wisatawan yang mereka tuh mau berkunjung ke Banyumas ini gitu? Seperti apa nih?
2: Dari aku menurut aku tuh layanan digital yang paling penting itu sebuah informasi yang bisa didapat oleh wisatawan itu yang ditemukan dengan mudah, Kak.
1: Okay.
2: Jadi seorang calon wisatawan ini bisa gampang atau mudah tahu mesti lokasinya di mana, harga tiketnya berapa, di sana ada apa aja, di sana bisa di sana bisa ngapain aja, itu yang paling penting sih, Kak. Jadi mungkin bisa lewat website atau Instagram atau mungkin sebuah aplikasi yang dibuat oleh lokasi tersebut begitu.
1: Oke. Ada yang mau ditambahin?
3: Oke. Kalau dari aku sih lebih ke ini sih, Kak. Apa namanya? Konten-konten yang merekomendasikan. Kalau enggak misal di sebuah akun pariwisata. Lah misal di Instagram nih. Nah, kita naruh di sorotan. Misal panduan wisata atau aksesnya.

0: atau apa yang boleh, apa yang tidak di situ. Terus di situ apa ada apa aja kita taruh di sorotan bagian Instagram itu. Dan juga konten-konten rekomendasi. Misal kalau kamu kesini bisa kemana aja gitu. Lebih karena teman-teman zaman sekarang lebih ini lebih gampang melihat media sosial seperti Instagram dan TikTok daripada melihat web atau apa begitu.
1: Oke. Karena lebih simpel ya.
2: Iya, betul.
1: Apa sih sebenarnya tantangan dari Banyumas untuk membuat pariwisatanya itu semakin dikenal secara digital di tengah banyaknya destinasi lain yang juga berlomba-lomba untuk menjadi viral?
2: Kalau tantangannya itu lebih ke bagaimana cara kita sebagai pengelola wisata itu untuk konsisten, Kak. Karena kan konsisten itu yang sangat susah ya, Kak.
1: Iya, betul.
2: Kayak sangat menjaga kebersihannya, menjaga keramah tamahan pengelolanya. Itu kan yang sangat susah dari konsistennya ya, Kak. Karena kan ada orang yang udah ramai ki jadi ah malas lah, yang penting udah ramai pada datang begitu kan,
1: jadi menurunkan sadarnya
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya begitu, betul sekali. Jadi yang paling penting lebih ke konsisten sih, Kak.
1: Ada yang ditanyakan Kak Zidan?
0: Kalau dari aku sih lebih bahas ke desa wisatanya. Kadang di desa wisata itu kadang ada orang yang pinter dalam mengelola media sosial, tapi di sebuah pariwisata itu kadang ini Kak, apa namanya, tidak diwadahi dengan baik.
1: Bila
0: terkait anggaran atau apa, mereka yang udah pinter di desanya, misal mau majuin desanya atau desa wisatanya, akhirnya karena tidak diwadahi dengan baik, misal terkait anggaran atau apa, mereka mencari pekerjaannya lebih dihargai di luar sana. Akhirnya seperti itu terus. Sebenarnya kalau misal dimanfaatkan dengan baik, orang-orang yang bisa terkait media di sebuah destinasi wisata atau di desa wisata itu kan sebenarnya lebih bagus, Kak. Karena kesejahteraan wisata kadang di desa, Kak. Di desa wisatanya.
1: Kita mau
0: lihat sejahtera enggak di misal wilayah Banyumas, kita lihat desanya dulu, desanya sejahtera apa enggak gitu.
1: Oke. Baiklah. Nah, ini terakhir nih pesan dari kalian nih untuk teman Pro 2 semuanya yang ingin ikut membawa nama Banyumas ke dunia digital. Apa satu hal sederhana yang bisa mereka lakukan mulai dari sekarang? Silakan.
0: Kalau dari aku, mulai dari yang terdekat dulu. Misal lingkungan kalian terdekat dulu. Konten ini misal kulinernya atau wisatanya atau budayanya, seenggaknya bisa memperkenalkan apa yang ada di daerah kalian dulu.
1: Gitu.
0: Baru ke yang lebih tinggi. Dan jangan lupa memperluas relasi. Misal kita juga selain promosi digital juga kita harus bekerja sama dengan misal dari instansi atau pemerintahan gitu, supaya di daerah kita tuh lebih terkenal gitu.
1: Gimana kalau dari
2: Dari aku sih nambahin pesan sedikit itu mulai dari menjaga kebersihan, Kak. Karena dengan wisata yang bersih itu pasti kan jadi
1: nyaman ya.
2: Jadi nanti orang-orang jadi aku pengen kesini lagi nih, tempatnya enak, bersih, nyaman, adem. Begitu.
1: Oke, itu aja ya. Baiklah, thank you ya buat kalian. Udah datang ke studio Pro 2 FM, sukses terus buat kalian.
2: Amin.
1: Dan tetap semangat untuk memajukan pariwisata Banyumas pastinya ya.
2: Harus tetap semangat.
1: Baiklah. Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah nonton YouTube channelnya RRI Prokerto, buat yang udah dengerin di 99 FM, aplikasi RRI Digital, atau juga streaming di rri.co.id ya. Semudah-mudahan pariwisata yang ada di Banyumas semakin maju ya dengan adanya digitalisasi ini, karena informasinya bakal tersebar lebih luas lagi dan bisa diakses dengan lebih mudah lagi oleh siapapun. Akhirnya aku Siska pamit undur diri, nanti abis ini bakal ada Feni yang temani kamu ya di Pro 2 Hits dan juga Santai Siang. Ketemu lagi bareng aku nanti di hari Rabu pagi. Bye bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersamaku Feni Ayu. Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Nur Hasana.
2: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
3: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari GI juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, hanya sampai 2 kilo. Di jati alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
2: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial, PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2 di hari Senin, tanggal 14 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi nih barengan sama Feni ya. Kali ini di Pro 2 Hitlist lagi. Di sini kamu boleh banget ya request lagu kesukaan kamu, 3 lagu Indo dan 2 lagu mancanegara sekaligus. Langsung aja cus ya untuk menemani di hari Senin kamu ini ya, yang mungkin lagi banyak-banyaknya kerjaan atau mungkin ada yang lagi istirahat ambil libur gitu ya. Paling enak emang dengerin lagu di Pro 2. Langsung aja meluncur ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312-222 atau lewat Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu nanti sampai sebelum jam 12 ya, karena biasanya sebentar lagi nih slotnya bakal keisi penuh gitu, rombongan yang request ya. Dan aku kasih satu lagu dulu deh ya buat kamu nih untuk membuka Pro 2 Hitlist kali ini. Ada lagu terbaru dari Jennie Blackpink ya, yang baru banget muncul kemarin dan kayaknya menimbulkan kontroversial pro kontra gitu ya, music videonya nih. Langsung aja aku kasih Fallen Angel dari Jennie.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah di ujung kisah.

Teman Pro 2, sekarang saatnya kita bacain ya request yang udah masuk nih di WhatsApp Pro 2. Ada beberapa yang udah masuk ya. Ada dari 6881, siapa ini ya? Marurat Panjaitan nih yang katanya pengen request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Oke, ada juga dari 1120 ya. Ini dari Feby nih katanya mau request lagunya Vanessa Z juga yang Menjauh. Siap, udah aku masukin ke playlist ya. Habis itu ada Nandita nih, seperti biasa jam 10 pas teng ya, gak lebih gak kurang. Ini request lagu kesukaannya Gitaf yang Rutinitas. Terus juga pengen lagunya Bara Suara yang Mengunci Ingatan, sama lagunya Moka yang Bandung. Oke, siap, semuanya udah aku masukin ya ke request ya. Ada lagi nih terakhir dari siapa nih, 1251 belakangnya, dari CL yang katanya, siang kak, selamat kembali menjadi aktivitas setelah weekend, semoga sehat dan semangat siarannya, amin. Terima kasih juga ya untuk CL, katanya mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, semuanya udah aku masukin playlist, nanti bakal aku puterin satu-satu ya. Buat kamu yang belum join, belum request ke WhatsApp, ke Instagram, langsung aja sekarang cus ke 081 327 312 222, atau ke Instagram di @rripro2pwt. Kali ini aku kasih satu lagu dulu yang jam 10 tet ya, tadi ada dari Nandita, aku kasih lagu dari Bara Suara Mengunci Ingatan.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar menarik banget ya. Bukan dari dunia musik sih, bukan tentang dunia musik, tapi ini ada hubungannya gitu. Karena ini kabar dari Taylor Swift yang katanya nih namanya diabadikan jadi nama spesies serangga baru dari Australia. Menarik ya. Jadi Taylor Swift ini mendapatkan penghormatan unik nih dari para peneliti University of California atau Riverside UCR ya, yang namanya ini digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemuin di Australia. Dan penamaan itu tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan adanya 12 spesies baru dan juga sudah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution. Salah satu genus serangga tersebut diberi nama Swiftipilus yang menggabungkan istilah Swifty, sebutan bagi para penggemarnya Taylor Swift sendiri. Dan juga dengan Pilus ya, nama yang umum digunakan untuk kelompok serangga tersebut. 4 spesies di dalamnya ini juga mendapatkan nama yang terinspirasi dari Taylor juga, yaitu ada Swiftipilus taylorae, terus juga ada Swiftipilus amateur, terus juga ada Swiftipilus intrepidus, dan juga Swiftipilus potorum. Wow, susah sekali namanya. Ya, ini Latin banget, teman Pro 2. Nama-nama itu juga merupakan versi Latin ya dari Taylor, terus juga Lover, Fearless, dan juga Puts. Ini adalah judul-judul lagu dari albumnya Taylor Swift sendiri. Dan Sarah Schroeder ini mahasiswa doktoral entomologi UCR sekaligus seorang Swiftie ini sejak lama ini menjadi sosok yang mengusulkan penamaan tersebut. Menarik gak tuh? Aduh, udah bukan cuman penghargaan di dunia musik aja, tapi ternyata penghargaannya sampai dinamain untuk nama serangga loh.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi teman Produa ya, kali ini aku bacain request yang udah masuk nih di Instagramnya Produa. Ada salah satu lagu yang banyak banget di request nih, lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto ya, yang Sumpah Mati, ada dari selination.fm, ada juga Kripik Kusuka, terus juga ada Mariael yang request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, tadi juga di WhatsApp juga ada yang request ya lagunya Sumpah Matinya Selena Grace. Udah aku masukin ya ke playlistnya Pro 2. Abis itu ada lagi nih yang request lagunya LiQ23 dan juga Farisa underscore Naura pengen lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Siap. Ada juga dari Dewi Kurnia 53 yang pengen request lagunya Fajar Nur yang 8. Terus ada dari RZZMA yang mau request lagunya Meidra dong, 100 Hidup Lagi. Dan terakhir ada dari Satya Vinovic yang mau request lagunya Liodra, Teganya Kau. Oke, biar semuanya bisa keputar satu-satu ya, aku bakalan puter dari lagu yang paling banyak di request dulu. Ini ada dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
3: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 kali ini bergeser lagi ya, kita bacain request yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 nih. Ada yang masuk lagi, ada dari siapa nih, 603 ya, yang katanya semangat hari Senin kayak titip request lagu Tas Muda Hompimpa atau Cegilnya Nabila Takiyah ya. Terima kasih, bahagia dan sehat selalu katanya. Amin, semoga kamu juga bahagia dan sehat selalu ya. Siapa sih namanya nih ya? Tami. Oke, untuk Nabila Takiyahnya sayang banget tadi udah diputer ya, yang Cegil ya. Mungkin bisa di request lagi besok ya. Abis itu ada dari 4412 nih yang katanya mau request lagu dong. Nih dari Zafar yang katanya pengen lagunya Nadif Bazalamah yang Penjaga Hati. Terus pengen lagunya Feby Putri yang Bernaung dan juga lagu About You. Punyanya di 1975 nih, aduh bahasa Inggris lagi sulit lah ini lah. Pokoknya aku bakalan puterin lagu untuk Tami dulu ya, untuk Zafar dulu. Ini ada lagu dari Nadif Bazalamah dengan Penjaga Hati.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut teman Produa ya, masih dari Instagramnya Produa nih. Ada beberapa lagi yang masih join di Instagramnya Produa di @rriproduapwt. Ada dari Kenko2840 ya, yang pengen request lagunya Kenris yang Semesta. Terus ada juga dari Geon_1429 yang pengen lagunya For Revenge yang apa aja deh. Oke, semuanya udah aku masukin ke playlist ya. Kali ini aku mau kasih dari siapa nih? Geon_1429 dulu nih, pengen lagunya For Revenge. Aku masukin ke playlist nih, ada penyangkalan dari For Revenge buat kamu. Silahkan didengerin, enjoy the song.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
7: Gencana.
8: Excuse me, thank you, kumao.
6: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
9: Tabe.
10: Matur nuwun.
11: Dagawel. Rancak bana.
6: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prorua Hitlist.
2: Teman Produa, sayang banget ya, ternyata gak kerasa nih udah hampir jam 12. Itu artinya kebersamaan kita di Produa Hitlist harus udahan dulu. Buat kamu mungkin yang belum kebaca ya requestnya, karena tadi banyak banget di WhatsApp dan juga di Instagram. Maaf banget, kamu boleh banget request lagi di Produa Hitlist besok, karena ada setiap hari kok dari jam 10 sampai jam 12. Dan buat yang udah diputerin lagunya ya, terima kasih banyak udah request. Buat kamu yang pengen dengerin suara Feni lagi, nanti aku bakalan menemani kamu ya di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 2. Soalnya nanti jam 2 sampai jam 3 bakalan ada penayangan audisi Bintang Radio selanjutnya yang untuk kategori lagu pop, lagu daerah gitu kan. Dan buat kamu mungkin yang mau menunggu-nunggu, Santai Siang nanti bakalan bawain info apa, aku bakal bawain info kuliner dan juga info olahraga yang pastinya terupdate buat kamu. So stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers, karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton, dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih bersama Feni ya, kali ini udah bergeser nih, bukan di Pro 2 Hitlist lagi, tapi kita udah di Santai Siang yang siap banget buat temani siang kamu di Senin hari ini ya, yang mungkin masih banyak kerjaan siang segini atau lagi istirahat makan siang ya, paling enak sambil dalam perjalanan, paling enak dengerin Pro 2 FM. Aku bakal kasih kamu info-info menarik dan terupdate pastinya dari dunia kuliner dan juga dunia olahraga, tentunya diselingin sama lagu-lagu yang udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. So buat kamu yang penasaran hari ini ada info apa aja, makanya stay tune terus di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu ya, dari The Massive nih, lagu lama tapi lagu legendnya The Massive itu yang paling terkenal, ada Cinta Ini Membunuhku.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pro 2, siang-siang gini ya, masa-masanya lagi ngantuk banget, paling enak minum kopi nggak sih? Nah, ini ada informasi nih dari tentang kopi ya. Ada kopi Gayo asal Aceh yang beneran bikin bangga banget. Katanya ternyata berhasil masuk daftar biji kopi paling oke di dunia versi Taste Atlas 2026. Dan melalui varian Wild Seafood Coffee, kopi ini dapat skor 4,9 yang bikin posisinya ini setara sama varietas premium kelas dunia. Kayak ada Panama Geisha. Dan keberhasilan ini menunjukkan ya kalau misalnya kualitas produk lokal memang gak main-main dan juga punya daya saing yang tinggi banget di pasar internasional. Biji kopi yang asal dari dataran tinggi Gayo ini punya karakter unik dengan aroma rempah yang khas serta cita rasa yang tergolong kompleks. Bodi kopinya juga kerasa kuat tapi tetap tingkat keasamannya tetap rendah ya, sehingga sangat pas untuk dinikmatin para pecinta kopi. Perpaduan rasa manis, ada nati-natinya dikit dan juga bateri dengan aftertaste yang bersih memang jadi alasan kenapa kopi ini makin dikenal luas dan punya reputasi yang baik banget di mata dunia. Jadi pengen nyoba kopi Gayo gak sih?

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Banget.
0: Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh. Perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pro 2. Di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Bahagia Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Prodo kali ini ada kuliner dari Sunda ya. Jadi ada leluhur di Tatar Sunda nih yang sebenarnya udah memiliki strategi yang cerdas banget dalam menjaga ketahanan pangan dari zaman dulu. Melalui sajian ada yang namanya nih nasi rambai ya. Terlihat bagaimana masyarakat setempat ini bisa mengolah kombinasi antara beras terus juga jagung dan juga kacang-kacangan secara bijak. Dan hidangan tradisional ini merupakan bukti nyata ya bahwa pola hidup yang selaras dengan ketersediaan alam ini udah menjadi bagian dari kearifan lokal yang patut diapresiasi banget. Tapi sayangnya keberadaan nasi rambai ini mulai tergeser dan juga lebih sering dianggap sebagai kenangan masa lalu aja. Padahal resep tersebut mengandung nilai kecerdasan loh untuk pangan Nusantara yang luar biasa banget dan juga relevannya untuk dipelajari kembali di zaman sekarang. Dan sekarang merupakan momen yang tepat nih untuk mulai mengenali lagi potensi sumber pangan asli yang tumbuh di tanah sendiri biar kekayaan tradisi ini gak hilang begitu saja di tengah zaman.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir dari dunia kuliner nih ya. Ini adalah salah satu bahan makanan yang kayaknya bikin makanan kita enak banget gitu ya, dan kita suka semua. Tapi ada anggapan nih kalau misalnya micin atau MSG ini ternyata bisa bikin bodoh katanya ya. Ternyata cuma mitos aja yang gak punya dasar ilmiah kuat. Dan masalah ini bermula dari tahun 1968 saat ada sebuah surat di jurnal medis Amerika Serikat yang menyebutkan kalau misalnya keluhan kesehatan habis makan di restoran China, dan istilah Chinese restoran sindrom nih ya muncul dan langsung viral lewat media. Padahal waktu itu belum ada bukti eksperimental kalau misalnya MSG atau MSG micin ini ya memang biang keroknya. Stereotip rasial terhadap makanan Asia juga ikut memperparah keadaan, sampai akhirnya banyak restoran yang memasang label bebas MSG yang justru membuat masyarakat makin parno sama bahan penyedap ini. Padahal penelitian lebih lanjut dari pihak FDA ini sudah memastikan kalau misalnya konsumsi MSG dalam batas wajar itu aman aja kok, dan gak bahaya buat kesehatan otak kamu ya, gak bikin bodoh gitu istilahnya. Dan MSG sendiri sebenarnya cuma garam natrium aja dari asam amino glutamat yang secara alami memang ada di bahan makanan seperti tomat dan juga keju. Saat masuk Indonesia sendiri, mitos ini malah bergeser jadi candaan soal kecerdasan, sampai muncul istilah kebanyakan micin gitu ya buat orang yang dianggap bertingkah kurang pintar. Walaupun sering dipakai untuk guyonan di media sosial, tapi penting banget ya untuk dipahami kalau misalnya kaitan antara micin sama tingkat kecerdasan itu cuma hoax aja yang terus diwariskan tanpa bukti nyata. Nih, sekarang kamu udah tahu kan kalau misalnya kebanyakan micin itu gak selalu artinya bodoh gitu. Segala sesuatu yang banyak, kebanyakan dan berlebihan itu kan memang gak baik.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
2: Ini Indonesia.

Santai siang. Kali ini kita ke dunia olahraga ya teman Pro 2. Ada dari Marc Marquez nih yang baru saja mencatatkan kemenangan yang mengesankan banget di MotoGP San Marino 2026 yang digelar di sirkuit Misano. Dan kemenangan ini terasa semakin spesial ya, karena menjadi hat-trick ketiga buat Marquez secara berturut-turut di sirkuit itu sejak tahun 2024 lalu. Dan hasil positif ini pun sukses membawa Marquez naik ke posisi puncak klasemen sementara dengan total raihan 274 poin. Wow, meskipun jumlah poin yang dimiliki sebenarnya nggak sama persis ya dengan George Martin dari tim Aprilia, tapi Marquez ini tetap berhak ada di urutan pertama karena unggul dalam jumlah kemenangan balapan dibandingkan dengan pesaing terdekatnya itu. Dan perebutan gelar juara dunia musim ini diprediksi bakal makin seru lagi nih, karena masih ada 8 seri tersisa ya yang harus dijalani. Saat ini posisi Marquez sendiri dan juga Martin udah unggul 33 poin dari Marco Bezzecchi yang harus menelan pil pahit karena gagal finish gara-gara kecelakaan di lap pertama. Peluang Marquez sendiri untuk mempertahankan posisi puncak sebenarnya udah terbuka lebar ya, kalau melihat rekam jejak prestasinya di lintasan-lintasan berikutnya seperti Austria, terus juga Jepang sampai Australia. Tapi tantangan besar tentunya tetap menanti karena konsistensi tinggi bakal sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan ketat dari para pembalap lain sampai seri terakhir di Valencia nanti.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program dua Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Santai siang. Lanjut lagi teman Pradua ya, masih dari dunia balap nih, ada Veda Ega Pratama yang sudah menghadapi situasi yang cukup menantang nih di ajang Moto3 2026 setelah kembali gagal meraih poin dalam balapan terbaru di sirkuit Misano. Pembalap Honda Tim Asia ini harus puas nih untuk mengakhiri balapan Moto3 San Marino di posisi ke-18. Walaupun mengawali start dari urutan ke-15 ya, dan sempat menunjukkan performa yang menjanjikan juga dengan menembus posisi ke-14 di pertengahan lomba. Posisi tersebut gak berhasil dipertahankan sampai akhir balapan. Hasil ini menandai penurunan performa karena menjadi kegagalan untuk meraih poin kedua kalinya secara berturut-turut setelah sebelumnya ini juga finish di urutan ke-20 saat berlaga di GP Aragon. Kondisi ini terbilang cukup mengejutkan ya, mengingat pembalap berusia 17 ini biasanya dikenal sangat cepat banget beradaptasi dengan karakter berbagai sirkuit. Apalagi lintasan di Aragon dan juga Misano ini bukan hal baru ya bagi Veda, karena sebelumnya ini udah pernah berkompetisi di sana melalui ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup serta FIM Junior GP. Tren negatif ini tentunya jadi momen pertama kalinya sepanjang musim 2026 bagi Veda Ega yang tidak mendapatkan poin dalam dua seri beruntun. Padahal pada seri-seri terdahulu performanya tergolong cukup stabil ya, dan juga selalu mampu bangkit untuk kembali menduduki posisi 10 besar walaupun sempat mengalami kecelakaan atau hasil kurang memuaskan nih di balapan sebelumnya.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belongs.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini ada kabar dari dunia sepak bola ya. Ada Manchester City nih yang berhasil mengantongi kemenangan tipis 1-0 atas rival sekotanya ya, ada Manchester United di Old Trafford. Meskipun harus main dengan 10 orang sejak babak pertama, dan gol tunggal yang dicetak sama Erling Haaland sendiri di menit ke-60 ini jadi bahan omongan ya, karena posisi Enzo Fernandez ini dianggap offside sebenarnya, tapi tetap dianggap sah oleh wasit. Walaupun ada unsur kontroversial, tapi hasil ini membuat tim asuhan Enzo Maresca tetap punya rekor sempurna dengan menang terus dalam 4 pertandingan awal musim ini. Tambahan 3 poin ini bikin Manchester City nangkring di urutan kedua klasemen sementara dengan 12 poin dan juga cuma kalah selisih gol dari Arsenal di posisi teratas. Di bawah mereka ada Hull City nih yang kasih kejutan di peringkat ketiga ya, setelah berhasil nahan imbang Chelsea, diikuti Brighton dan juga Chelsea yang masuk jajaran 5 besar. Nasib kurang oke justru dialami Manchester United nih yang harus tercecer di peringkat ke-13, sementara posisi 3 terbawah klasemen dihuni sama Fulham, Aston Villa dan juga Coventry City ya, yang masih kesulitan untuk bangkit.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2, hampir jam 2 nih, artinya untuk kebersamaan kita di Santai Siang kali ini harus udahan dulu ya, karena di sini bakalan ada penayangan bintang radio ya, edisi lagu daerah di episode pertama di lagu daerah ini yang bakalan tayang nanti di YouTube juga, di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Kamu boleh banget nonton di situ dan juga dengerin di 99 FM ya, dari jam 2 sampai jam 3 nanti. So buat kamu yang udah punya finalis favorit itu ya, jangan lupa juga untuk vote terus favorit finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id, karena voting akan ditutup tanggal 15 besok ya teman Pro 2 ya. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku harus pamitan dulu ya, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis barengan sama Feni. See you 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Nah, di pekan sebelumnya kita sudah menyaksikan putaran pertama. Para peserta sudah membawakan lagu pop pilihannya. Dan untuk putaran kedua kali ini, mereka akan membawakan lagu daerah. Wah, penasaran kan seperti apa penampilan mereka pada kali ini? Dan tentunya masih bersama Elsa yang tentunya di putaran kedua ini kita akan melihat penampilan luar biasa mereka ya. Dan tentunya buat teman-teman bisa mendukung, tentunya terus mendukung dengan cara vote finalis favorit kamu. Dengan cara langsung aja ke bintangradio.rri.id. Jadi kamu bisa langsung aja vote sebanyak-banyaknya ya. Dan untuk vote nanti akan ditutup pada Selasa 15 September 2026 di jam 23.59 Indonesia Barat ya. Yang pastinya sekarang kita akan melihat para penampil dengan membawakan lagu daerah. Wah, penasaran kan? Kira-kira seperti apa penampilan mereka? Langsung saja. Dan nanti kita juga akan mendengarkan komentar dari para dewan juri. Masih dengan dewan juri kita ada Bang John di sini, konduktor dan juga vokal coach. Halo Bang John. Ada juga Kak Salsa, seorang musisi yang sudah hadir juga. Oke. Dan juga ada Kak Prio yang tentunya akan memberikan komentar juga. Beliau ini adalah top 3 bintang Radio Purwokerto 2027. Oh, 2007. Maaf. Dan tentunya kita saat lagi akan menyaksikan penampilan dari para peserta, para finalis Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Purwokerto di putaran kedua yang akan bawakan lagu daerah. Langsung saja kita lihat penampilan pertama dari Nuria.

0: Suara Jamu, ada Es Lilin. Ih, pokoknya lagu-lagu daerah kita yang luar biasa banget ya. Nah, kita akan mendengarkan komentar dari para dewan juri, tapi sebelum itu kita akan panggilkan kembali peserta yang sudah tadi menampilkan lagu-lagu daerah. Ada Nuria, ada Tegar Laksono, Aziza, Nashwa Amareta, dan juga Haidar. Nah, ini teman-teman sudah ada di atas panggung semuanya, dan sekarang kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri. Yang pertama, Bang John, boleh silahkan komentarnya.
1: Halo guys. Ya, cukup baik ya. Cuman ada lupa lirik ya. Ya, gak apa-apa, itu proses. Ya, kalau buat saya sih cukup menikmati sih. Maksudnya cocok juga teman-teman itu yang lagu daerah itu justru menurut saya
2: keluar mereka.
1: Iya. Jadi lebih enak didengar sebenarnya. Oke, okay, good job guys. Thank you.
0: Oke, okay, thank you. Selanjutnya Kak Salsa boleh menambahkan.
3: Halo. Di sesi yang kedua ini aku jauh lebih enjoy ya dari sesi yang pertama. Apalagi tadi kalian cengkoknya sedep-sedep banget didengar ya. Cuma tadi ada yang kejar-kejaran sama tempo ya di awal ya. Terus ada beberapa yang liriknya salah juga, itu sayang banget. Kalau itu enak banget di telinga. Tapi overall gak apa-apa. Namanya juga pengalaman kan. Ini Bintang Radio kan akan ada terus. Jadi harus tetap ikut setiap tahunnya buat ngelatih jam terbang kalian. Thank you.
0: Oke. Okay. Nah, Kaprio boleh juga menambahkan komentarnya buat peserta kita.
2: Oke, okay, sama seperti tadi ya. Atau di putaran yang sebelumnya gitu ya. Pokoknya kalian keren ya. Apalagi saya suka banget grup ini. Grup ini tuh kayak rata gitu ya. Outfitnya juga diperhatikan. Terus yang pasti mungkin tadi sama masukannya Bang John sama Salsa juga terkait pembelian lagu ya. Ini sebenarnya orang Jawa gak sih semuanya? Atau ada orang Sunda? Enggak juga. Ada yang orang Kalimantan tadi yang nyanyi Cik Cik Priuk? Bukan juga. Oke, okay, tapi apapun itu ya, kalian sudah memilih lagu yang sesuai keinginan kalian. Tapi mungkin sedikit masukan, kalau memang lagunya belum menguasai banget ya, cari lagu yang paling menguasai. Apalagi lagu daerah ini kan lagu daerah orang lain misalnya. Kalau bukan orang daerah tersebut pasti akan sangat riskan ketika kita sampai lupa lagi. Mungkin itu aja masukannya. Good job ya.
0: Oke, okay, terima kasih dewan juri sudah memberikan masukan untuk peserta. Peserta terima kasih sudah tampil, boleh kembali ke belakang panggung. Oke, okay, terima kasih, dan tentunya saat lagi kita akan menyisikan kembali para peserta untuk memberikan penampilan di putaran kedua untuk Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Nah, sekarang kita lanjut ke peserta berikutnya. Kali ini ada Haira Aiko. Oh, my God.

0: Oke, luar biasa sekali penampilan dari para peserta ya untuk Lontar 2, dan mereka sudah bawakan lagu-lagu daerah. Mereka tadi ada yang bawakan Cik-Cik Periuk, Suara Jamu, dan Butet yang baru saja kita saksikan penampilannya. Dan saat lagi kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri, tapi sebelum itu kita panggil kembali teman-teman untuk naik ke atas panggung. Ada Haira Aiko, Syamila Akla, Oktaru Hakim, dan juga Ainul Khairiyah. Nah, tentunya luar biasa sekali ya penampilan teman-teman ini membawakan lagu daerah ya, luar biasa. Dan kita akan dengarkan komentar dari Dewan Juri. Oke, dari Kak Salsa boleh, silakan.
1: Halo semuanya. Jadi apa ya masukan dari aku ya? Mungkin dari nafasnya ya. Pemenggalan nafasnya, intonasinya juga diperhatikan lagi. Terus tadi ada, sebenarnya tuh nadanya bisa lebih naik lagi, tapi mungkin karena nyamannya di situ ya, jadi agak sayang aja sebenarnya nadanya tuh bisa naik lagi. Tadi siapa ya? Oktaru apa ya?
2: Tengah.
1: Ya, ya, itu bisa, masih bisa tinggi lagi nadanya, tapi kamu kayaknya nyamannya di situ ya. Terus tadi juga, ini kan panggungnya kan gede ya, silahkan dikuasai. Tapi kalian jangan lupa juga di sini tuh kita ada penontonnya loh. Jadi kalian tuh bisa berinteraksi dengan kami juga walaupun kalian direkam ya. Jangan flat-flat banget lah kalau disebutnya ya. Aku suka terus tadi apa ya? Perhatikan juga improvnya ya. Terkadang tuh ada beberapa improvisasi tuh yang enggak masuk di sebuah lagu. Apalagi ini kan lagu daerah ya. Lebih apa ya Bang John namanya ya? Lebih diperhatikan lagi improvisasinya, penempatannya, letaknya ya. Karena itu riskan banget ya. Thank you.
0: Oke, selanjutnya dari Bang John boleh berikan tanggapannya juga untuk peserta kita.
3: Baik, oke okay guys, tapi kalian lebih enjoy kok di yang sesi ini ya. Jadi ada teman-teman yang lebih prepare juga, itu bagus. Cuman kalau saya lebih menyoroti tentang kalau lagu itu dinyanyikan dengan pola yang sama berulang kali, coba dinyanyikan dengan feel yang berbeda gitu. Jadi kita dengerin itu gak flat gitu. Ya kan, seperti Suara Jamu kan terus begitu, muter lagi seperti itu. Tapi kalian nyanyinya dengan rasa yang sama gitu. Dan itu membuat jadi jenuh yang mendengar. Itu guys, thank you.
0: Oke, okay, thank you coach. Nah, kali dari Caprio juga boleh, silakan berikan tambahan ya.
4: Oke, okay, thank you. Gimana, udah lebih lega? Ya terlihat yang di putaran 2 ini kalian lebih lepas ya nyanyinya ya. Meskipun tadi ada yang terasa kayaknya enggak ada beban, tapi saking enggak ada bebannya lupa di sini kita ada juri loh ya. Jadi tolong di tadi ada beberapa yang mungkin ada saking apa menikmati lagu, ada yang koreografi sampai muter-muter gitu, enggak apa-apa juga, tapi maksudnya tetap diperhatikan ini show ya. Teman-teman ini udah show ditonton, kan ini tayang juga di YouTube dan juga didengar di Pro 2 juga ya. Jadi tetap hal-hal seperti itu tetap diperhatikan. Terus saya suka dengan yang sudah sangat usaha ya, pakai ornamen daerah. Kita aja juri pakai loh ya. Jadi itu bukti bahwa kalian memang niat ingin ikut bintang radio gitu ya. Jadi kalau yang belum ya gak apa-apa, mungkin bisa dicoba di next berikutnya. Tapi yang sudah usaha banget untuk tampil di putaran 2 ini dengan baik ya, ini tinggal nunggu aja keberuntungannya aja. Semoga berpihak kepada kalian. Kalian keren ya.
0: Oke, terima kasih Dewan Juri untuk masukan kepada para peserta. Terima kasih peserta, boleh kembali ke tempat. Dan tentunya sekali lagi kita akan melihat penampilan lagi, karena kita masih ada beberapa penampil yang akan membawakan lagu-lagu daerah. Wah, penasaran kan? Langsung saja kita ke peserta selanjutnya. Ada Nidia Quinty Prameswari.

0: Wah, keren-keren semua ya penampilan dari 5 peserta yang sudah kita saksikan ya. Dan saat lagi kita akan mendengarkan komentar dari para dewan juri. Nah, kita akan panggil dahulu teman-teman yang tadi sudah tampil ya. Ada Nidia Quinty Prameswari, ada Syafika Nurlizati, Nur Fauzan, dan juga Vilma Prinanda untuk naik ke atas panggung kembali. Nah, tadi luar biasa ya teman-teman sudah membawakan lagu daerah. Ada yang mengikan lagu Butet, ada Suara Jamu, Si Patokaan juga. Nah, ini luar biasa banget ya. Sekarang kita dengarkan komentar dari dewan juri. Kak Priyo, boleh silakan yang pertama.
1: Oke, thank you Elsa. Gimana? Udah lega semuanya tampil di putaran 2 ini? Udah ya, tinggal tunggu hasil aja ya. Yang pasti ini untuk yang sudah usaha ya pakai ornamen tradisional atau ornamen daerah, saya acungi jempol ya. Kalau yang belum ya next nanti di ajang yang lain atau di bintang radio berikutnya, kalau memang ada pilihan lagu ya sesuaikan aja ya dengan lagunya apa. Ketika pop ya pakai baju yang sesuai, ketika lagu daerah ya disesuaikan dengan lagu daerah yang kalian nyanyi, itu akan lebih baik gitu ya. Meskipun itu tidak wajib, tidak mutlak, tapi ketika itu kalian tampilkan pasti akan bisa kita yang menikmati secara visualnya juga lebih bagus juga ya. Kalau urusan vokal nanti ke Bang John sama Salsa ya. Mungkin itu aja, selamat untuk penampilan hari ini. Mungkin kalau misalnya ada yang masih kurang-kurang ya nanti diperbaiki di penampilan-penampilan kalian selanjutnya. Oke, good job ya.
0: Oke, selain itu dari Bang John boleh memberikan komentar juga.
2: Oke, halo guys, lebih enjoy ya di sesi kedua. Oke, catatan saya ada mengenai pemilihan nada dasar guys ya. Itu penting juga, dieksplor aja. Begitu dapat lagu, coba dieksplor. Jangan begitu dapat musik, mentah langsung dinyanyikan seperti itu. Seperti itu ya. Ada yang sebenarnya kamu punya warna bagus, tapi karena tadi kelihatannya terlampau rendah, jadi bunyinya itu kedengaran gelap banget gitu ya. Nah itu sayang sekali ya. Oke, selebihnya oke. Semangat.
0: Oke, siap. Dari Kak Salsa boleh silakan menambahkan juga.
3: Overall good ya, cuma ini kan lagu daerah, jadi tolong diperhatikan lagi improvnya. Kalian tuh boleh explore mau dibikin gimana biar gak jadi boring juga lagunya, karena lagunya kan panjang. Tapi jangan jatohnya itu kayak lagu pop. Ini kan lagu daerah, jadi disesuaikan improvisasinya. Jadi itu tinggal pinter-pinter kalian aja. Lain kali kalau semisal ini membawakan lagu daerah dan ingin eksplor improvnya, silahkan, tapi diperhatikan lagi. Oke, okay? Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih dewan juri sudah memberikan masukan kepada para peserta. Peserta tinggal berdoa ya dan meminta dukungan vote ya. Silahkan kembali ke backstage. Terima kasih. Dan tentunya untuk teman-teman di luar sana yang pastinya tadi kita sudah melihat ya penampilan dari para peserta untuk kali ini di kloter 2. Mereka sudah membawakan lagu-lagu daerah. Wah, luar biasa ya. Sekarang tinggal berdoa untuk memberikan dukungan. Tapi gak cuma doa, karena teman-teman bisa memberikan vote sebanyak-banyaknya. Langsung aja vote di bintangradio.rri.id. Jadi langsung aja vote peserta favorit kamu sebanyak-banyaknya, karena vote-nya masih dibuka ya sampai nanti hari Selasa 15 September 2026 sampai tengah malam, itu terakhir banget ya. Jadi masih ada kesempatan, langsung vote sebanyak-banyaknya. Tentunya pemenang akan ditentukan ini dari penggabungan skor dewan juri dan juga vote yang masuk, dan keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Tentunya para pemenang nanti akan mewakili RRI Purwokerto lanjut ke tingkat Korwil, akan bersaing dengan RRI Semarang, RRI Yogyakarta, RRI Surakarta yang pastinya akan lanjut lagi. Jadi kasih dukungan sebanyak-banyaknya ya. Nah, tentunya spesial terima kasih untuk para sponsor yang sudah berpartisipasi dan mendukung acara ini secara penuh. Ada Burger Bangor, ada juga dari Teras Padi Wisata Resto and Cafe, dan juga dari PT BPR BKK Purwokerto, Perseroda Mitra Terpercaya dan Terjamin. Nah tentunya teman-teman masih terus ya ditunggu vote-nya. Jadi langsung aja kasih vote yang banyak dan berikan doa yang terbaik buat para peserta ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tentunya berakhir sudah perjumpaan kita di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Saya Elsa beserta seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan dukung favorit kamu. Sampai jumpa lagi.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: Nadine, kami dari Leadsprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Yesus selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara.

Ya, santai siang. Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, back again di Santai Siang. Kali ini bareng sama aku Dasam Pradana ya. Dan tadi kamu udah simak putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa langsung vote dan vote jagoan favorit kamu ya, biar bisa menjadi wakil RRI Purwokerto untuk di tingkat selanjutnya ya. Caranya gampang banget, kau bisa langsung meluncur ke bintangradio.rri.id, pilih untuk RRI Purwokerto dan pilih jagoan kamu vote. Ada vote gratis juga setiap harinya ya. Jadi dukung, ditutup tanggal 15, jadi buruan jangan sampai jagoan kamu tidak bisa melanjutkan atau gagal melangkah ke babak berikutnya hanya karena vote-nya kurang, jadi sayang banget ya. Oke, okay. Sambil nungguin buat kamu yang udah siap atau malah lagi sibuk ngevote nih, sambil aku aja kau buat dengerin lagu dulu, dan nanti juga bakal aku hadirkan informasi menarik.

Siang. Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada Bleachers yang rilis lagu Caught Myself Believing pada 11 September kemarin ya. Jadi lagu ini juga menjadi bagian dari soundtrack film Practical Magic 2 dan juga menampilkan kolaborasi antara Jack Antonoff dan juga Troye Sivan. Jadi film sequel ini disutradarai Susanna Bier serta dibintangi oleh Sandra Bullock dan juga Nicole Kidman. Ya, ini dibintangi kembali Sandra Bullock dan juga Nicole Kidman. Dan yang penasaran boleh tuh dicek-cek nanti kalau misalkan menarik juga boleh kasih tahu ceritain ya. Yang jelas, kali ini aku bakal ajak kamu dengerin lagu lagi. Nah, kalau yang satu ini kayaknya pas banget sih buat pengobat rasa panas pada siang hari ini ya. Ada lagu dari Enmes dengan Senyumlah. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, Paris Paloma, ini merilis album studio keduanya berjudul The Fatal Flow pada 4 September kemarin. Ya. Jadi melalui Network Music Group, album berisi 12 lagu ini terinspirasi dari novel The Secret History, karya Donatard, dan bersamaan dengan album tersebut, ya ini meluncurkan video musik Silhouette on the Hill yang dibintangi bersama Ewan Mitchell sebagai penutup trilogi visual. Wih, keren tuh ya, menarik tuh. Nah, teman Bro, sayang banget juga ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi seru-seruan di sore ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Bro FM 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. You know I want you.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Our tie.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah kopi.

0: Di break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Haha, zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
0: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat sore teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mempercepat persiapan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Selain menyiapkan lahan, Pemkab juga melengkapi dokumen teknis pendukung. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga mulai mengebut persiapan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Selain pemenuhan legalitas lahan, sejumlah dokumen teknis lingkungan dan perhubungan juga tengah disiapkan. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, Pemkab tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi untuk penyiapan SNT. Salah satu yang dikebut adalah pemecahan sertifikat tanah untuk 6 bidang dari total 19 bidang lahan yang direncanakan menjadi lokasi SNT. Selain legalitas lahan, Pemkab juga menyiapkan sejumlah dokumen teknis sebagai bagian dari persyaratan pendirian sekolah. Dokumen ini meliputi Rintek LB3, Pertek Air Limbah UKL-UPL, serta dokumen analisis dampak lalu lintas Andalalin. Bupati Fahmi menegaskan Pemkab Purbalingga menyatakan mendukung pendirian SNT sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM dan mutu pendidikan daerah.
2: Kabupaten Purbalingga sedang mencukupi kesiapan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Antara lain, pemecahan sertifikat 6 bidang tanah dari 19 lokasi SNT, penyusunan dokumen rincian teknis, pengelolaan limbah berbahaya dan racun, penyusunan dokumen persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu air limbah, dokumen UKL-UPL, dan dokumen lainnya.
1: Sementara itu, Bupati Fahmi juga menambahkan untuk mendukung seluruh tahapan persiapan, Pemkab Purbalingga juga memprioritaskan dukungan pembiayaan. Anggaran ini bersumber dari tambahan transfer ke daerah TKD pada perubahan APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa kuhadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sebelum 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali sore hari ini bareng sama aku Dosam Pradana di Sore Ceria sampai jam 7 nanti. Tentunya aku bakal temani kamu. Dan seperti biasa di hari Senin, aku gak sendirian. Aku ditemenin sama teman-teman yang siap ngajarin kita tepuk pramuka ya. Ada teman-teman dari DKR Baturaden ya. Ada Kak Naya, Kak Markus dan juga Kak Suci. Halo, selamat sore Kak.
2: Sore.
1: Salam pramuka.
3: Salam.
1: Oke ya. Akhirnya ya. Ketemu juga nih pada sore hari ini. Kebetulan aku juga alumni Baturaden ya. Dulu anggotanya dari Kecamatan Baturaden, tapi kalau sekarang sudah menjadi alumni. Oke, pada sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang peran DKR dan juga pasukan tunas muda di Hari Pramuka Kuaran Baturaden ya. Kita live juga di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Jadi pada sore hari ini kita kehadiran teman-teman dari DKR Baturaden. Ada sekretarisnya, terus ada wakil ketuanya Kak Markus, dan juga ada tunas muda angkatan 5 Baturaden ya.
2: Betul.
1: Ada Kak Suci. Oke, ini peringatannya bareng juga kemarin 14 September 11 September ya?
2: Di tanggal 3.
1: Oh, di tanggal 3 Septembernya. Kalau yang Banyumasnya baru yang Kuarda ya, tingkat Kuardanya baru yang tanggal 11 kemarin ya.
3: Tanggal 10.
1: Oh, tanggal 10-nya. Oke. Baik. Nah, teman Pro 2, mungkin sebelum kita ngebahas yang lebih lanjut, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih, ini kan DKR Baturaden dan juga Hari Pramuka. Ini kan sebetulnya kalau jatuhnya 14 Agustus ya, tapi memang perayaannya atau peringatannya biasanya diperingati setiap di bulan September ya. Oke, nah mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih terkait peran dari DKR Baturaden sendiri dalam menyukseskan kegiatan Hari Pramuka di Kuaran Baturaden ini seperti apa nih? Boleh, siapa dulu?
3: Saya.
1: Boleh.
3: Baik. Peran DKR ya. Jadi untuk peran DKR dalam kegiatan peringatan upacara itu sebagai pertama sebagai penggerak sendiri, terutama di bidang petugas-petugas upacara dan sebagainya, itu kita yang menggerakkan. Contohnya ini salah satunya dari unit pasukan tunas muda. Nah, tugas utama dari unit pasukan tunas muda itu kan sebagai pasukan pengibar untuk acara pengibaran tersebut. Nah, itu kita yang menggerakkan, kita yang menyeleksi, bahkan melatih kadang seperti itu.
1: Oke. Ada yang mau menambahkan? Boleh, Kak Naya atau Kak Suci?
2: Oke, buat selain kita yang ngelatih, kita juga ngundang dari kepolisian dan tentara juga buat ikut ngelatih gitu.
1: Oke, kalau dari PTM-nya sendiri ini nih, ini pelaksananya ya, yang dilatih dan juga yang ikut mengibarkan ya.
2: Betul.
1: Karena jujur aku baru tahu, karena setahunya aku kalau PTM itu kan di tingkat Kuarcap ya, maksudnya di Kuarcap dan sebagainya, ternyata di Kuaran itu juga ada juga ya.
2: Betul.
1: Oke, nah ini seperti apa nih pengalamannya sebagai orang yang terpilih untuk bergabung menjadi PTM nih?
2: Oke, untuk saya pribadi itu pastinya pada pertama kali itu sangat senang dan sangat antusias sekali pastinya. Dan pada saat latihan, pada maupun saat pengibaran, itu pun rasa antusiasnya tetap sama dari awal hingga akhir seperti itu.
1: Prepare-nya itu butuh waktu berapa lama nih latihannya? Kalau kamu dilatih sama kakak-kakak ini dari TNI, dari Polri juga, ini berapa lama nih?
2: Kurang lebih ada 1 bulan.
1: Satu bulan ya. Itu ada yang itu nggak, kayak latihan secara intensif sampai nginep gitu nggak?
3: Ada.
1: Harusnya ada. Itu ada. Berapa selama 1 bulan juga atau selama beberapa minggu terakhir atau berapa hari terakhir?
3: Enggak, itu biasanya kan diadakan pemusatan latihan atau training center. Itu diselingi di menjelang gladi gitu.
1: Oke, jadi beberapa hari sebelumnya ya?
3: Betul.
1: Itu udah mulai fokus karena memang udah siap pengibaran ya. Oke. Tapi kalau Kak Suci sendiri memang ini kan berarti penegak ya, tingkat SMA ya?
2: Betul.
1: SMA. Nah, ini emang dari awal itu sempat kepikiran aku pengen ikutan PTM, seleksi PTM dan sebagainya, atau seperti apa nih awalnya, atau tiba-tiba kayak suatu kebetulan yang tidak terduga tapi membawa keberuntungan nih.
2: Jadi pada saat itu saya menerima informasi bahwa adanya open recruitment dan seleksi juga pastinya untuk PTM 5 seperti itu. Lalu mendengar informasi tersebut, saya langsung antusias dengan teman-teman saya untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan alhamdulillahnya bisa membawa hal yang baik seperti itu.
1: Oke, mungkin Kak Marco dan juga Kak Naya mungkin bisa di-share nih untuk proses seleksi sampai akhirnya terpilih, salah satunya itu ada Kak Suci. Ini apa saja yang menjadi komponen dalam penilaian sehingga terpilihlah mereka-mereka ini menjadi PTM nih?
3: Panitnya. Ya baik, izin untuk menjelaskan ya. Jadi untuk di seleksinya itu kita ada beberapa poin penting di situ. Dan yang paling utama itu kembali lagi ke PBB-nya karena penugasannya sendiri pas pengibaran.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi PBB-nya itu diutamakan. Lalu juga ada untuk seleksi fisik ya, seperti push up, sit up, lari, sama tes tertulis dan juga yang terakhir itu wawancara.
1: Oke, jadi ada tes tertulis dan juga fisik. Terus of course PBB ya. Kalau untuk formasinya seperti apa? Apakah sama seperti kayak di tingkat kuarcap gitu, ada pasukan ini gitu? Kalau di tingkat kuaran seperti itu juga atau seperti apa?
3: Kalau dari kami sendiri itu biasanya mengambil dari filosofi Hari Pramuka itu sendiri, yaitu 14 Agustus. Jadi ada pasukan 14 dan juga pasukan 8.
1: Oke, ini berarti sama-sama ya pasukannya, dan ini akhirnya terpilihlah Kak Suci. Ini berarti sistemnya khusus untuk teman-teman penegak berarti ya?
0: Enggak cuma penegak, okay. Penggalang juga.
1: Ada penggalang juga?
0: Ada.
1: Oke, okay. Jadi apakah seleksinya sama juga? Maksudnya dengan komponen yang sama? Atau penegak nanti diseleksi sendiri, terus penggalangnya juga diseleksi sendiri, Kak?
3: Sama.
1: Sama ya, sama. Berarti materinya juga sama penilaiannya.
0: Sama.
1: Oke. Jadi memang orang-orang terpilih lah yang akhirnya bisa lolos sampai akhirnya mengibarkan bendera dalam peringatan Hari Pramuka ya. Oke. Nah, mungkin aku pengen tahu juga nih kalau bicara soal pramuka, ini pasti ada yang memang dari awal minatnya kenceng, tapi ada yang kayak datang apa namanya kayak malas-malasan bahkan kayak terpaksa ya. Ini mungkin kalau sekarang mungkin nggak tahu ya. Kalau dulu aku kayak gitu. Banyak teman-temanku yang kayak gitu. Tapi kalau jujur, kalau aku memang pas SMP itu fokusnya di kepramukaan. Tapi pas SMA memang aku pindah jalur ke OSIS-nya. Nah, ini memang berasa banget ya. Pasti ada kayak gitu. Mungkin yang seneng ya semangat banget nih. Bahkan pas aku SMP juga menantikan setiap hari Jumat untuk ikutan latihan gitu kan. Nah, kalau di era sekarang sendiri seperti apa nih peran DKR untuk menggerakkan teman-teman agar lebih semangat lagi dan menarik lebih banyak lagi peminat teman-teman untuk bisa gabung di kegiatan kepramukaan nih?
3: Ya mungkin kalau cara kita kan berarti ya buat narik anggota lagi, mungkin minat ya. Itu dengan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya relevan di kehidupan anggota muda sekarang dan juga yang otomatis menarik gitu.
1: Yeah.
3: Nah, contoh kita ngadain lomba desain poster, itu kan cukup relevan. Yeah.
1: Gitu. Kan sekarang lebih suka dengan desain-desain gitu ya. Permainan Canva dan lain sebagainya.
3: Iya, itu salah satu cara kita tuh di situ.
1: Kalau Kak Naya mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Ya mungkin sesuai sama sekarang ya. Sekarang apa-apa kan era digital gitu. Terus buat minat mereka tuh kayak tergantung sama teman juga. Mungkin kayak gitu ya. Kayak, ih teman aku ikut, aku harus ikut gitu loh.
1: Oke. Kalau Suci sendiri, apa yang membuat kamu tertarik ikut kepramukaan nih?
2: yang pertama itu jelas karena kemauan saya sendiri, antusiasme saya sendiri. Lalu kedua, antusiasme ini juga didukung oleh teman-teman saya yang juga sama semangatnya. Jadi hal ini tuh tidak membuat saya tuh ragu untuk seleksi maupun mengikuti kegiatan selanjutnya seperti itu.
1: Oke, aku pengen tahu nih Suci nih, setelah kamu mengibarkan bendera Sang Merah Putih pada saat peringatan Hari Pramuka, Nah, ada gak momen berkesan yang memang menjadi cerita yang mungkin gak akan pernah kamu lupakan nih?
2: Kalau misal untuk itu pastinya banyak banget ya, dan juga pada saat latihan juga pastinya banyak sekali momen-momen maupun hal-hal yang sangat lucu yang menjadi kisah-kisahnya kita gitu, kisah-kisahnya kami gitu.
1: Ada gak kayak fun fact yang mungkin jarang, kalau orang taunya pada saat pelaksanaan kan keren, bagus, berhasil. Nah, ada gak fun fact yang mungkin gak orang tahu pada saat persiapannya nih?
2: Fun fact-nya
1: nanti dulu, tahan dulu, habis ini kita bakal bahas. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Pro 2 kita masih lanjut lagi bareng sama Naya, Markus dan juga Suci dari DKR Batu Raden. Selamat sore, masih semangat kan?
1: Masih
0: ya? Semangat. Masihnya banget. Kayak lemes gitu loh. Jangan kayak anemia loh, pramuka loh ya. Oke, nah tadi kan aku nanya ya ke Suci terkait pengalaman atau apa namanya behind the scene dari seorang pasukan tunas muda yang mungkin jarang orang-orang tahu. Karena taunya, wih keren-keren nih, wih gagah-gagah banget nih cewek-cowoknya nih, garang-garang gitu kan. Ada gak nih fun fact yang mungkin jarang orang tahu nih?
1: Oke, karena mungkin orang-orang
0: harus itu ya dibongkar aja ya. Jangan takut nanti kalau Kak Markus sama Kak Naya marah, tanggung jawabnya aku ya.
1: Oke, karena orang-orang itu kan ngelihat bahwa kalau misal kita pengibaran ya kayak aduh keren banget nih. Dan di pastinya di balik kerennya itu, suksesnya itu banyak sekali latihan-latihan yang berat, latihan-latihan yang benar-benar menguji mental kita seperti itu.
0: Apa tuh contohnya? Pernah nggak nih tiba-tiba ternyata benderanya kebalik ke atau mungkin lagi udah aman nih tiba-tiba lupa yang harusnya belok kanan atau belok kiri atau hadap kanan atau hadap kiri gitu?
1: Oke, pernah banget. Jadi kadang ya kita ini sudah beberapa kali, tapi tiba-tiba ada aja yang salah gitu. Contohnya tadi bisa saat gladian benderanya mungkin kebalik gitu, lalu mungkin salah hadap kirinya seperti itu.
0: Oke, dihukum nggak?
1: Kalau misal
0: kalau nggak dihukum malah aku yang marahin nih. Dihukum ya, harus dihukum karena salah ya. Enggak, sebenarnya kayak dihukum tuh bukan karena salah dan sebagainya, tapi biar paham, oh kalau ini salah jangan sampai mengulangi lagi.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Karena kadang ada yang memang harus dihukum dulu ya, dikasih sanksi lebih tepatnya. Betul, gitu ya. Dikasih sanksi dulu biar fokus, karena kadang ada beberapa yang apa namanya, ah ini gampang. Nah, ya ini gampangnya ini yang akhirnya jadi menggampangkan.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul, setuju.
0: Oke, tapi seru ya pengalaman ya. Pengen ngulangin lagi gak?
1: Pengen.
0: Oh, silakan Kak Markus dan juga Kak Naya dicatat ya. Pengen ngulangin lagi tuh. Ngulangin salahnya atau ngulangin pengalaman jadi PTM-nya?
1: Pengalamannya dong, sama teman-teman juga.
0: Oke, mungkin Kak Naya sama Kak Markus bisa di-share juga nih. Untuk ini kan diseleksi terlebih dahulu ya, baik dari teman-teman penegak dan juga penggalang ya. Nah ini total kemarin yang ikut seleksi berapa, terus yang diambil itu ada berapa dan untuk apa aja nih?
2: Oke, untuk kemarin itu seleksi anak-anak itu ada sekitar 70 tahun ini. Kalau tahun kemarin itu di 81.
0: Oke, dari 70 itu dari mana aja nih?
2: Dari SMA sama SMP.
0: Yang ada di wilayah Kuarang Batu Raden ya. Oke, terus diambil berapa nih?
2: Diambil 43.
0: Oke, 43 ini buat apa aja nih berarti Kak? Ini kan pasukan kan tadi ada 14. Terus 8 sama 14 lagi untuk pasukan belakang ya.
2: Terus kita ambil dari untuk peleton sama pengucap.
0: Peleton ada berapa nih?
2: Peleton kemarin ada 6.
0: Ada 6. Pengucapnya apa aja nih? Oh, cuman apa nih?
2: Cuman untuk peleton kemarin tuh dibagi sama angkatan yang atas.
0: Oke, jadi ada bantuan juga dari angkatan atasnya.
2: Iya. Terus untuk pengucap itu ada 4.
0: Nah, apa aja
2: dari
0: nih?
2: Dari siaga, penggalang, penegak sama pandega.
0: Oke, jadi mewakili tiap itu ya, apa namanya, dari tiap tahapan ya, dari siaga, penggalang, penegak dan juga pandega. Oke. Nah, ini berarti ada total 43 yang diambil. Tapi kalau di PTM tuh ada pasukan pengibar sendiri sama penurunan bendera sendiri atau sama?
2: Sama
0: ya. Oke, baik. Ini jadi ada 43 kurang lebih mungkin sekitar 27 berarti ya yang akhirnya harus gugur ya.
2: Iya.
0: Oke, selain peleton terus pengucap berarti diambil kayak MC gitu dari ini juga atau beda?
2: Untuk MC tahun ini tuh diambil dari angkatan atas.
0: Oke, emang seperti itu tiap tahunnya atau hanya tahun ini aja?
2: Tahun kemarin?
3: Kalau tahun kemarin sih enggak.
2: Enggak ya.
3: Tapi
0: berarti baru tahun ini ya?
3: Iya.
0: Oke. Baik, untuk Kak Naya dan juga Kak Markus lagi nih aku pengen tahu nih, seperti apa kalau tadi pengalaman dari orang yang terjun langsung sebagai PTM ya. Nah, kalau ini yang ngelatih dan juga mempersiap di balik layarnya nih. Ada gak pengalaman paling berkesan selama terlibat di peringatan Hari Pramuka di Kuara Batu Raden sendiri nih? Ladies first dulu nih Kak Naya nih.
2: Oke, kalau dari saya itu waktu, mungkin waktu mereka bangunan untuk sholat tahajud. Nah itu tuh biasanya kan kita
0: apa itu ya? Setiap malam atau gimana?
2: Malam waktu
0: sebelum pelaksanaan.
2: Center, ya.
0: Oh, waktu sebelum gladi.
2: Sebelum gladi kan biasanya kita ngadain training center. Mm-hmm. Nah, itu kan nginep kan. Mm-hmm. Nah, setiap malam mau ke subuh itu biasanya dibangunin. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang tuh anak-anak kayak ah nanti dulu lah gitu. Jadi kayak yaudah kita apa ya? Kasih sanksi aja gitu loh. Mm-hmm. Nah, di situ dulu angkatan kamu ya, Ci. Betul. Angkatan 5 itu pernah di mana dibangunin anaknya malah loncat.
0: Loncat ke mana?
2: Dia kayak terbang kaget ya? Gitu.
0: Okay.
2: Dia
0: kaget
2: jadi terbang okay, okay. Gitu.
0: Mungkin dia terinspirasi dari Kancil ya, loncat-loncat ya. Oke.
2: Okay. Mungkin itu sih dulu dari saya.
0: Kalau Kak Markus sendiri nih, gimana nih? Pengalaman paling berkesan, gak boleh sama ya, harus berbeda ya.
3: Harus beda.
0: Harus beda, karena pengalamannya walaupun, masa pengalamannya sama, berarti cuma satu dong yang menarik ya.
3: Iya. Kalau pengalaman yang berkesan dari saya apa sih ya? Paling, saya cerita waktu angkatan saya aja ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Karena kebetulan saya juga PTM juga angkatan 3 waktu itu.
0: Oke, okay. Oh berarti 2 tahun di atasnya ya? Kelas iya. Waktu kelas 10?
3: Kelas 8.
0: Oh kelas 8 malahan? Oh. Iya. Dari Penggalang ya.
3: Penggalang kebetulan. Jadi di situ mungkin yang paling berkesan menurut saya itu pas setelah pengibaran, setelah penurunannya malah. Mm-hmm. Jadi itu di situ kami dikumpulin dulu, kan sudah selesai itu. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba dapat porsi. Padahal saya sendiri dan yang lain juga nggak ngerasa salah apa-apa. Mm. Nggak taunya kok tiba-tiba ada suara pelan-pelan gitu, tet-tet-tet. Tet-tet-tet.
0: Oh, ulang tahun.
3: Nah itu. Yang dikiranya siapa nih yang ulang tahun siapa? Oh ternyata nyautnya itu yang ulang tahun pramuka.
0: Oh alah. Aku juga mikir baru mau nanya, yang ulang tahun siapa temennya atau kamu. Ternyata pramukanya yang ulang tahun pramukanya baik.
3: Ulang tahun,
0: baik,
3: gitu.
0: Dimaklumi ya. Tapi kalau tantangan nih, kalau Suci dari tantangannya mungkin terkait dengan persiapan. Nah kalau Kak Markus dan juga Kak Naya, seperti apa tantangannya dalam membuat kegiatan perayaan atau peringatan Hari Pramuka agar menarik dan menyenangkan bagi para peserta dan juga semua anggota nih.
3: Aduh, tantangan nih ya.
0: Nah iya.
3: Kalau tantangannya itu, kalau menurut saya, dari petugasnya saja sendiri, itu pas latihan itu, izinnya shift-shiftan.
0: Oh, gantian.
3: Gantian.
0: Gitu. Ini yang minta dijewer ya.
3: Nah, itu dia.
0: Padahal kan pasukan kan jadi satu, satu kesatuan.
3: Betul.
0: Ya.
3: Yang harusnya full tim setiap latihan ini kok.
0: Jadi hari, gompal-gompal ya.
3: Iya, hari ini izin ini, oh, besoknya yang itu. Gitu kan.
0: Nanti gantian. Kayaknya gantian. Udah curiga ada kong kali kong ya di sana ya. Itu berarti tantangannya ya.
3: Tantangannya sih itu.
0: Kalau apa lagi?
3: Soalnya sampai menjelang hari H pas gladi sekalipun itu masih. Kadang tuh kayak gimana ya, masih acak-acakan gitu. Itu PR banget itu jujur.
0: Tapi pas habis pelaksanaan, rate coba 1-10.
3: 9,5 lah.
0: 9,5, tepuk tangan dulu. Kerja kerasnya berarti terbayar ya.
3: Bayar.
0: Kalau Kak Naya gimana, menurut Kak Naya tantangannya apa nih?
2: Kalau tantangan menurut saya itu terkait tempat latihan mungkin ya. Kadang kita udah latihan di tempat A, ternyata besoknya pindah tempat B. Terus besoknya lagi pindah lagi gitu.
0: Oh beda-beda berarti?
2: Ya tergantung. Kayak kemarin itu kan niatnya upacara di lapangan Karang Tengah.
0: Oh yang viral itu atau beda?
3: Bukan-bukan.
2: Bukan.
3: Itu Kemutuk gitu.
0: Oh, oh iya itu Kemutuk, oke. Okay.
2: Nah niatnya di situ, ternyata dipindah ke Rempoa. Nah itu kan... dari kita udah ngeplan buat latihan di sini tanggal berapa jam berapa gitu. Udah izin juga. Nah, ternyata harus pindah lagi gitu.
0: Ngurus izin lagi
2: iya.
0: Gitu ya. Taunya besok pindah ke alun-alun gitu. Tantangannya kalau Suci sendiri tantangannya seperti apa sih sebagai orang yang terjun langsung mengibarkan bendera Sang Merah Putih nih?
1: Oke. Tadi juga sudah disebutkan ya kalau misal tantangannya itu juga pada saat latihan gitu. Tapi pada saat pelaksanaan juga tidak jauh-jauh dari kepercayaan sesama teman gitu. Takutnya kadang pada saat kami mengibarkan pastinya kami tuh was-was kayak aduh nanti teman di depanku nabrak gak ya gitu.
0: Oke jadi... temennya percaya, kitanya juga gak percaya. Malah kalau ini beda ya, semuanya gak percaya. Ini depanku anu gak ya, belakangku anu gak ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi sejauh ini aman ya, rate coba kalau menurut dari sisi kamu nih, 1/10.
2: Untuk angkatanku, aku rating 10/10.
0: Oke. Tuh, 10 per 10 Kak Markus ya. Berarti nanti tambahin, kita bagi 2 ya. Oke, baik teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari DKR Baturaden. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Oke, teman produser, kita lanjut lagi masih di Sore Ceria bareng teman-teman dari DKR Batu Raden. Ada Kak Naya, Kak Markus, dan juga Kak Suci. Baik, di sesi terakhir mungkin aku pengen tahu nih, boleh Kak Markus share terkait selaku wakil ketua DKR ya, terkait gimana sih ini kan peringatan yang memang setiap tahun diperingati ya, Hari Pramuka di 14 Agustus tepatnya. Nah, ini gimana agar peringatan Hari Pramuka ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi juga bisa memberikan dampak baik bagi para anggotanya dan juga masyarakat luas nih.
2: Baik, jadi kalau dari kegiatan kami sendiri, kuaran tepatnya itu biasanya di setiap kegiatan peringatan Hari Pramuka itu diselingi sama lomba-lomba.
1: Oke.
2: Baik itu LT2, Jambore Ranting, Gerak Jalan, dan lain sebagainya. Jadi pengumuman dari lomba-lomba tersebut diumumkan pas upacaranya, jadi puncaknya. Jadi mungkin dari peserta upacara sendiri tidak hanya menjadi peserta baris panas-panasan, tapi juga beberapa nanti akan mendapat penghargaan.
1: Oke, gitu. Jadi ini rangkaian dan peringatan Hari Pramuka ini sebagai puncak acaranya ya?
2: Betul.
1: Oke.
2: Dan juga kalau untuk masyarakatnya sendiri itu kan biasanya di pinggiran-pinggiran itu kan banyak yang jualan kan? Nah, jadi itu dari kami juga sambil merangkul UMKM sekitar biar dapat penghasilan juga dari situ.
1: Mendapatkan ekonomi juga ya, dampak ekonomi dari jualan-jualan di situ. Kalau tahun ini berarti pelaksananya di rangkaiannya apa aja nih sampai puncaknya di Hari Pramuka, apa di upacara peringatan Hari Pramuka nih?
2: Kalau tahun ini untuk kejuaraannya itu dari kehumasan Satuan Karya. Saka. Jadi di Kuaran Batu Raden itu sendiri itu kan ada 3 saka, itu ada Bayangkara, Bakti Usada, dengan Wirakartika. Itu dilombakan kehumasannya.
1: Oke. Oke, jadi ada kehumasan dari kesakaan ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, terus juga mungkin ada enggak kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan oleh Kuaran Batu Raden sendiri nih? Boleh di-share ke teman produa mungkin.
3: Mungkin kalau kuaran belum ya, mungkin dari DKR itu akan ngadain lakat puan untuk anak-anak PTM yang kemarin.
1: Lakat puan.
3: Ya.
1: Apa itu?
2: Latihan peningkatan kemampuan.
1: Itu berarti pelaksanaan mungkin bulan apa?
3: Awal bulan Oktober.
1: Selain itu ada lagi nggak dari DKR yang bakal dilaksanakan kegiatannya?
2: Selain itu paling nanti di akhir tahun sih. Itu ada sidang paripurna ranting, ya sitparan. Lalu puncak kegiatannya itu akhir tahun itu di Yudhistira Special Night.
1: Yudhistira Special Night, apa tuh?
2: Yes,
1: itu baru pernah dengar nih. Apa tuh ada Yudhistira Special Night nih? Apakah kayak malam penghargaan atau apa nih?
2: Iya, semacam itu.
1: Oh, tuh. Ada malam penghargaan untuk insan-insan yang memang aktif di dunia kepramukaan berarti ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, mungkin terakhir, boleh ada yang ingin disampaikan?

0: rekam pesan atau apa nih buat kita yang buat yang lagi dengerin atau yang lagi nonton siaran kita pada sore hari ini. Mungkin boleh Suci dulu nih sebagai pasukan tunas muda kita tahun ini. Silakan.
1: Untuk penonton.
0: Boleh buat teman-teman, buat yang lagi nonton, lagi dengerin.
1: Apa ya?
0: Pesannya mungkin terkait dengan kegiatan kepramukaan nih.
1: Oke. Okay.
0: Teman-teman kamu nih yang masih suka malas-malasan, suka bolos, yang kemarin izinnya sepupan, itu boleh tuh disampaikan ya.
1: Oke. Okay. Kayak jadi untuk teman-teman di teman saya maupun di Batu Raden, di Purwokerto dan siapapun itu yang sedang menjalani organisasi pramuka, semoga saya harap tetap antusias dan kalau misal sudah merasa capek, lelah, istirahat gak apa-apa. Tapi yang penting tetap menjalankan tanggung jawab kalian. Seperti
0: oke,
1: itu. Oke,
0: silakan Kak Naya dulu ya. Terakhir nanti Kak Martu sabar ya. Silakan Kak Naya.
2: Oke, mungkin kalau dari saya itu apa ya, kata-kata semangat mungkin ya buat pasukan tunas muda dari angkatan 1 sampai angkatan 6 sekarang. Tetap semangat buat ngejalanin kegiatan. Walaupun udah apa ya, bukan ranahnya lagi buat ngikutin kegiatan, itu bisa ngebantu lagi gitu loh di kegiatan berikutnya.
0: Oke, kalau Kak Markus ada yang apa yang ingin disampaikan nih?
3: Kalau dari saya sendiri, gak cuma di pramuka tapi di organisasi lain juga. Kalau kamu ikut di organisasi itu, jangan tanggung-tanggung jadi pemimpinnya sekalian.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Dan jangan cuma ikut-ikut doang ya.
1: Betul. Setuju.
0: Nah. Karena kalau cuma ikut-ikutan doang ya, cuma dapat ya udah sana sini regadak reguduk gitu ya.
2: Dapat capeknya doang aja.
0: Nah, biar dapat value-nya. Karena di kepramukan atau di keorganisasian, entah OSIS atau apapun itu, kesakaan dan sebagainya, justru disitulah karakter kita bakal dibangun ya, dari inisiatif dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih Kak Naya, Kak Markus dan juga Kak Suci buat obrolan serunya. Sukses terus soalnya buat DKR Batu Raden. Kegiatannya makin gacor, makin banyak juga yang ikutan join dan juga banyak yang ikut berkontribusi kepada kemajuan dari DKR Batu Raden. Ya. Oke, okay, dan tentunya teman Pro 2 buat kamu yang melewatkan obrolan kita pada sore hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta di-share sebanyak-banyaknya. Terakhir, salam pramuka!
1: Salam!
0: Dan tentunya teman Pro 2 pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Tema Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita akan terhubung bersama Mas Taufik selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan menginformasikan terkait situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Selamat sore Mas Taufik.
1: Selamat sore Mas Dosan.
0: Oke, Mas Taufik, bisa di-share ke Tema Pro 2 ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Senin sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Kor Satria. Untuk Simpang Kor Satria di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah selatan yang saat ini juga sedang berjalan hijau. Dari arah Simpang Kebon Dalem lalu lintas cukup lancar di sore hari ini dan juga terpantau cukup ramai. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT di sore hari ini juga terpantau cukup ramai. Kemudian dari arah timur, dari arah Gor Satria sendiri juga terpantau ramai di sore hari ini. Namun tentunya ini masih normal dan tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan cukup padat dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian dari arah barat atau dari arah Bobosan juga lalu lintasnya cukup ramai di sore hari ini dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan, dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Dan tentunya ini masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian dari arah barat juga lancar di sore hari ini, tidak ada kendala hambatan dan juga tidak ada permasalahan lalu lintas di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan terpantau juga hingga di Simpang Sawangan yang sore hari ini terpantau cukup ramai. Dari arah barat yang saat ini sedang berjalan hijau, lalu lintasnya cukup ramai. Kemudian dari arah timur, dari arah Simpang Alun-Alun juga cukup ramai di sore hari ini. Dan juga terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim, hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah di sore hari ini terpantau ramai namun masih lancar dan juga untuk antrian tidak terlalu panjang. Ini tentunya masih normal dan juga tidak ada kendala untuk Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur, dari arah perkotaan Purwokerto yang akan menuju ke arah barat, ke arah Cilongok maupun Aji Barang, terpantau ramai dan cukup banyak kendaraan yang melintas di Simpang Karang Luas ke arah barat ini. Dan dari arah sebaliknya juga terpantau ramai di sore hari ini. Dan tentunya untuk Simpang Karang Luas banyak kendaraan besar seperti truk dan bus. Sehingga untuk pengguna jalan agar lebih berhati-hati ketika melewati jalan Simpang Karang Luas ataupun di ruas jalan nasional. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun tentunya ini masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Mas Dosan.
0: Oke, terima kasih Mas Taufik atas informasinya dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya, Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: ceria. Sore ceria.
1: Well, teman Pro 2 lanjut lagi di Sore Ceria bareng sama aku Dosam Pradana. Dan tentunya masih ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu menemani sore hari kamu ya. Yang kayaknya sih enak banget nih cuacanya ya. Cahayanya juga oke banget nih buat sekedar santai-santai ngopi sore mungkin ya. Boleh banget teman Pro 2 sambil dengerin Pro 2 FM. Ada beberapa lagu juga yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut. Yang penting sampai rumah. Kalau misalkan mau mampir, mampirlah sekarang. Yang mau cari makan lah sekarang. Daripada nanti bolak-balik, karena ini hari Senin pasti capek banget, so crowded buat kegiatannya. Jadi pastikan tetap cun in di Pro 2 FM dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang,

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 M83 dia mengumumkan album studio ke-10 berjudul I Wrote You a Letter yang rilis pada 25 September 2026 ya melalui Other Suns. Jadi album ini juga diproduseri bersama Benoit Villeneuve dan Anthony Gonzalez. Ini menyebut kalau album berisi 9 lagu ini menghadirkan pendekatan yang lebih spontan sebagai cerminan kondisi pikirannya terhadap dunia saat ini. Wow, menarik sekali ya teman Pro 2. Dan tentunya habis ini teman Pro 2 kita akan segera dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya tepat pukul 17.44 menit waktu Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir, kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu, kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 081-327-312222
2: Produa FM.
1: X, TikTok, dan Instagram @RRIPRO2PWT
2: Produa FM.
1: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
3: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 masih lanjut lagi di Sore Ceria bareng sama aku Dosan Pradana. Dan tentunya masih ada informasi yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Kayak Tennessee yang rilis 2 single terbaru berjudul Pillow Fight dan juga I'd Rather Be Alone pada 11 September kemarin ya. Jadi kedua lagu ini juga menjadi bagian dari album studio ke-8-nya yang berjudul Pop Stars yang bakal rilis pada 25 September nanti ya. Jadi ia juga menyampaikan sudah menyiapkan rangkaian konser di Chicago, Brooklyn dan juga Los Angeles untuk merayakan peluncuran album tersebut.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
6: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
5: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
7: A few moments later.
5: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
6: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
10: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi teman Produa ya. Ini di sore ceria ya. Kenapa hit listnya nongol jam segini? Gimana? Kita ulangi dulu ya.
3: Sore ceria.
2: Nah, baru benar ya. Nah, kita ke informasi dunia hiburan lagi. Ada Parson James yang baru aja ngerilis single terbarunya, Love Right Here, sebuah kolaborasi impian dengan penyanyi asal Inggris Emily Sunday dan juga produser London Troy Miller. Sedangkan J.P. Cooper ini juga turut ambil bagian sebagai co-writer di lagu ini. Jadi Parson merasa lagu ini seperti mimpi yang memang jadi nyata dan muncul di titik ketika ia ini baru mulai melihat secercah harapan setelah melewati masa transisi hidup yang besar dan bertahun-tahun mendekati sesuatu tanpa pernah benar-benar ngedapetin.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Sore ceria. Sore ceria.
3: Temuan Pro 2 Taylor Swift ini mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside atau UCR. Namanya ini kini digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan di Australia. Ya, jadi penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru yang telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution. Nah, salah satu genus serangga tersebut ini diberi nama Swiftipilus ya, yang menggabungkan istilah Swifty, sebutan bagi para penggemar Taylor Swift, serta Pilus, nama umum yang menggunakan untuk kelompok serangga tersebut ya. Jadi 4 spesies di dalamnya juga termasuk nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan juga albumnya ya, seperti Swiftipilus Taylorae, lalu ada Swiftipilus Amateur, Swiftipilus Intrepidus, and then ada Swiftipilus Putorum ya. Jadi nama-nama tersebut ini juga merupakan versi Latin dari Taylor, Lover, Fearless, dan juga Poets.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: ceria. Sore ceria.
1: Well, teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 7 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara Sore Ceria. Dan habis ini, seperti biasa di jam 7 aku bakal ajak kamu untuk dengerin Music Live Chat bareng sama Adwi featuring Tiara ya. Yang penasaran nanti dengerin aja langsung di jam 7 ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Nanti di jam 8 di Jaga Malam ada Kakak Aris ya yang bakal menemani kamu. So, pastikan tetap tune ini Pro 2 FM dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman Pro2, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di malam hari ini, teman Pro2. Gimana kabar lo untuk Pro2 seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman Pro2. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman Pro2, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rossi Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian, karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM. Wih,
0: cakep. Udah diapalin loh. Kak Tiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wih deh.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan... ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya, halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio.
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi.
0: Jaga studio berarti
3: jaga
0: ya?
3: Jaga studio dong. Nggak lagi garap next single juga sih.
0: Wiss. Banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul. Karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih, guys.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: Indie ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adil.
0: Oke. Okay.
2: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya.
3: Banget. Banget banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu. Cuman yes, dinikmati.
0: Tapi aja. Energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
2: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas sudah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan, euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan, dia tadi, iya, di aku di Bandung.
0: Oh,
3: kan. Beliau ini
0: bisa Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama, asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih, padel tuh?
3: Banget gak sih?
2: Secara industrinya, iya. Secara courtnya juga makin banyak. Mm. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Iya. Masa, jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali ya. Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu? Mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu.
0: Oh iya.
3: Iguana.
0: Serius, Kang?
3: Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada bufifis. Oh.
0: Oke. Okay.
3: Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu.
3: Asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Hmm. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
3: Burhan.
0: Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke. Okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
0: Okay.
3: Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: ya?
3: Di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih. Siapa nih kandidatnya? Belum.
0: Okay,
3: ya.
0: Okay.
3: Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
3: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan, ah ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa.
3: Langsung gas itu.
0: Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak, oh ini lagunya nyangkut nih gitu. materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya, Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman berdua, jangan geser radio kamu, masih di Produ FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan dititip pesanin nih asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu butterfly era.
0: Enggak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
1: Tapi
2: aku dan kamu semuanya dunia ini enggak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya, tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, bener.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak, ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita, bukan aku.
0: Secara ceritanya
2: ya? Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayaknya seru deh gitu dibawainnya
0: ini
2: gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama
2: itu
0: adalah
2: lagunya.
0: Vibe-nya. Oke. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen,
0: kan.
1: Beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Oke.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga. Ya.
1: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa gitu atau aduh susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak, yaudah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu, ingat gak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
0: Sejam dua jam gak, susah itu?
2: Dua jam setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh, itu fun anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul, baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Banget. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Sudah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal jadi banget kayak, ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Single
2: tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku gak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira gak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu wow, banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget. Gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, seru udah.
0: Gitu. Cuma,
3: seru, let's go seru. Gitu.
0: Fun. Pas gitu. Udah jadi,
3: wah apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu."
2: Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih. Dari Aca katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
0: Boleh.
2: Dikit,
0: boleh. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Mm.
2: Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke. Okay.
2: Oliver Nicole,
0: oke. Okay.
2: Ya, waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan ya, Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Bener.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku betul. Masih diusahain
2: bener,
0: ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku
0: nggak. Ah, oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang bawah tuh.
2: Silakan. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya, assalamualaikum Kak. Selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara.
2: Ya.
0: Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
3: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya. Deep sekali.
0: Wah. Boleh, mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010. Ngeluarin single pertama 2019. Terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Yes. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya kurang
3: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses kita masih, menuju puncak.
3: Betul, benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah
3: mudah-mudahan proses. Kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil
3: slow.
0: Nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio?
2: Aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
3: pasti
0: banget ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi oh iya dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu, janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena nggak ada yang stay terus, nggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
3: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman Pro 2 jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Baby.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
2: Kak Tiara dulu.
1: Boleh Kak Tiara, silakan.
3: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Amin. Dan Kamu.
1: Amin.
3: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
1: Amin. Oke, okay, kalau dari Kang Adi,
2: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, mm-hmm, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
1: Amin. Amin. Dan amin.
2: Maju terus, mm-hmm, musik Indonesia.
1: Luar biasa.
2: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, mm-hmm, siapapun itu, fanbase manapun, mm-hmm, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moolnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
1: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
3: Betul.
1: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

0: Spring Fiera teman berdua.
1: Music Live Chat.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. 57% wisudawan Unsud periode ke-162 dan 163 lulus dengan predikat cum laude, dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto mewisuda sebanyak 2.447 lulusan pada periode wisuda ke-162 dan 163. Dari jumlah tersebut sebanyak 57,6% meraih predikat dengan pujian atau cum laude. Dengan tambahan lulusan tersebut, jumlah alumni Unsud hingga saat ini mencapai 132.459 orang yang diharapkan terus berkontribusi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Rektor Unsud Profesor Dr. Ali Rohman mengajak para lulusan untuk mensyukuri pencapaian yang telah diraih. Menurutnya, setelah wisuda, para lulusan akan kembali menjadi bagian dari dinamika masyarakat, termasuk merintis dan mengembangkan karir profesional. Dia mengingatkan bahwa perjalanan tersebut tidak selalu mudah karena akan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Menurutnya, tantangan yang hadir akan membentuk para wisudawan menjadi lebih kuat dan berdaya saing.
2: Menurut data, pada September ini 57,6% diantaranya lulus dengan pujian atau cum laude. Ini prestasi kita, sehingga keseluruhan lulusan Unsud saat ini tercatat 132.459 dari seluruh jenjang, mulai dari diploma hingga pasca sarjana, yang insya Allah senantiasa berperan dan berkontribusi untuk masyarakat.
1: Para wisudawan juga diajak untuk percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki, namun tetap rendah hati, serta berani mengambil kesempatan untuk berkembang dan berkarya di masa depan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Halo teman Purwokerto, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan ya masih semangat menjalani kehidupan di tahun 2026. Iya dong, kan masih panjang ya perjalanan 2026 dan masih banyak hal yang harus kita perjuangkan teman Purwokerto. Yang tentunya kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Jaga Malam sampai nanti kelar jam 11. Dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu. Di malam hari ini harusnya ada obrolan kesehatan ya, tapi dokter lagi gak bisa untuk hadir dan ngobrol di sini. Jadi kita nanti ngobrol santai aja seputar dunia kesehatan gitu. Kita nanti ngomongin tentang ini teman Pro 2, burnout ya. Apa sih itu burnout? Dan kadang-kadang ya kita bahas santai aja lah ya di sini ya. Mengingat aku ini kan bukan ahli kesehatan, jadi kita ya ngobrol sesama anak muda aja. Yang kadang-kadang tuh kita kayak ngerasa lelah banget sama kehidupan gitu kan. Kita tuh kayak ngerasa, aduh hidup kayaknya gini-gini aja ya. Kapan jadi orang yang hidupnya enak gitu. Dan masih banyak hal lagi yang menjadi keresahan-keresahan kita bersama gitu teman Pro 2. Sambil enjoy nanti dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, tema kita malam hari ini adalah burnout ya. Burnout itu biasanya identik dengan kayak semacam kita sering mengatakan, aduh lelah banget nih, aku burnout banget ya. Nah, burnout itu sebenarnya beda banget ya sama capek biasa, karena ini tuh level kelelahannya ekstrim yang nyerang fisik sampai mental gara-gara stres kelamaan. Dan kondisi ini biasanya bikin motivasi hilang drastis ya. Kerjaan jadi berantakan sampai muncul rasa sinis atau negatif sama lingkungan sekitar. Nah, masalah ini bisa disepelein ya. Biasanya disepelein ya. Soalnya ya gimana ya, kalau disepelein tuh nanti berbahaya teman berdua. Makanya jangan ya dibiarin gitu aja ya. Soalnya bisa ngerusak kualitas hidup kalau didiemin terus tanpa penanganan yang benar. Nah, buat kamu yang sudah ngerasa kayak lelahnya tuh ekstrim gitu ya, nyerang fisik dan juga mental, kayak udah lelah fisik ya kan, pikiran tuh kayak aku udah muak banget dengan semua ini gitu. Sering ngalamin kayak gitu ya. Kalau sering ngalamin kayak gitu, ini memang harus ditangani ya. Kalau misalkan kamu ragu gitu kan, langsung aja ke profesional, entah itu psikolog atau ke dokter atau ke apa gitu teman berdua ya, atau ke teman sendiri curhat dulu boleh gitu ya. Makanya kalau sudah ada tanda-tanda burnout ya, ini harus segera di ya minimal kamu melepaskan kepenatan itu dengan healing-healing tipis lah gitu teman berdua.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan selamat hari radio.
1: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
2: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
3: Boy, boy.
4: Apa Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, yang namanya burnout itu sebenarnya beda banget sama capek biasa, karena itu kondisi kelelahan fisik dan mental yang udah ekstrim gara-gara stres berkepanjangan yang gak kelar-kelar. Dan gejalanya biasanya kelihatan dari badan yang sering sakit-sakitan, emosi yang jadi gampang, istilahnya kayak senggol bacok gitu ya, atau ngerasa hampa, sampai otak yang susah banget diajak fokus buat ngerjain tugas harian. Nah, pas lagi ngerasain hal kayak gini, biasanya motivasi kerja itu kayak langsung terjun bebas dan kayak kecenderungan buat narik diri ya dari lingkungan sosial biar gak makin pusing gitu. Kalau kamu udah mulai merasakan hal-hal kayak gitu, nah ini bisa dikatakan kamu ada ke arah burnout sana ya. Jangan sampai menjadi depresi ya. Kalau misalkan ada waktu untuk kamu healing atau liburan atau melepas penat gitu teman berdua, lakukanlah dengan orang-orang yang menurutmu bisa dipercaya dan kamu nyaman ya. Ataupun bisa sendirian kayak pendekar, gak apa-apa teman berdua. Yang penting kita tetap waras di tahun 2026 dan seterusnya.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Teman bro dua, ya jadi fenomena burnout emang sering banget muncul gara-gara beban kerja yang gak ada habisnya dan waktu istirahat yang minim banget ya. Hal ini makin diperparah kalau lingkungan kerja gak suportif, minim apresiasi atau pas ngerasa gak punya kendali atas keputusan penting dalam pekerjaan. Nah ini berat teman bro dua ya. Sulitnya bagi waktu antara urusan kantor sama kehidupan pribadi plus tuntutan standar yang terlalu tinggi. Ini emang benar-benar jadi kombinasi lengkap pemicu stres berkepanjangan ya. Aduh, ya jadi burnout ini emang gak boleh disepelein, soalnya bisa bikin fisik drop banget, mulai dari penyakit jantung sampai darah tinggi yang makin parah ya. Gak cuma itu, kesehatan mental juga kena imbas kayak resiko depresi, sama susah tidur yang makin gak karuan tiap harinya. Dan kualitas hidup pun otomatis nih, terjun bebas ya teman berdua, karena bikin hubungan sama orang sekitar itu berantakan dan bikin susah ngerasain happy pas lagi jalanin aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kamu sudah merasakan gejala-gejala kayak gitu, ada baiknya datang ke dokter, kalau enggak ke psikiater. Ya enggak usah khawatir teman bro dua, zaman sekarang mah ya konsultasi juga kan bisa online juga ya. Syukur-syukur bisa ketemu langsung teman bro dua.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.

Malam-malam. Sama berdua yang mengatasi burnout itu butuh istirahat total sama manajemen stres yang oke, biar pikiran gak makin kacau. Selain berani pasang batasan kerja dan curhat ke support system, konsultasi ke profesional ini juga jadi pilihan bijak ya buat yang udah beneran tepar gitu. Dan pencegahannya bisa lewat gaya hidup yang sehat, rutin jalanin hobi, sama pintar-pintar ngatur waktu ya, biar beban kerja gak kerasa berat banget. Dan semuanya itu dilakuin demi ngejaga kesehatan mental biar tetap stabil dalam jangka panjang. Apalagi 2026 masih panjang teman berdua, masih banyak yang harus kita perjuangkan ya. Sehat selalu teman berdua. Dan nanti kita ngobrol santai ya, di obrolan sebelum tidur jaga malam sesi kedua. Nanti aku juga bakal live di TikToknya Prodo FM Purwokerto ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto ya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Kita lanjut lagi di Jaga Malam ya, sesi kedua obrolan sebelum tidur teman berdua. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai aja karena ini udah malam juga ya. Jadi enjoy, kita cerita-cerita gitu kan. Nanti aku bakal ngebahas satu tema ya. Kan kita pernah gini teman berdua. Kita berinteraksi dengan orang baru ya, kita kenalan gitu, atau mungkin kamu diajak teman kamu dan akhirnya ketemu sama orang-orang baru ya. Di situ kamu akhirnya berinteraksi dan di situ ada momen yang dimana aku kayak ada perasaan-perasaan tertarik ya sama ini orang ya. Entah itu dari obrolannya ya kan, dari parasnya, dari gesturnya, atau mungkin dari ini ya, jempol kukunya ya, kuku di jempol kakinya ya. Kamu tertarik dari situ. Nah ini boleh dong nanti kita bahas, baru kenal udah suka, pernah ngalamin gak? Nah boleh cerita melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt, dan nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Kamu boleh cerita, kalau misalkan malas ngetik pakai voice note juga boleh banget teman Pro 2.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: 안정적을 합니다. 아바.
1: 야가 말람.
2: teman berdua, kalau kita ngomongin soal suka gitu ya, ternyata banyak banget ya ini hubungan asmara yang awalnya itu cuma berawal dari temenan doang ya. Karena hasil riset nunjukin ada sekitar 66% pasangan yang ngerasain hal itu. Biasanya mereka itu butuh waktu 1-2 tahun buat sahabatan dulu secara tulus ya, sebelum akhirnya mutusin buat naik level ke hubungan romantis. Dan persahabatan memang terbukti jadi pondasi yang paling ya bisa lah ya buat bikin hubungan itu lebih awet dan bahagia, karena udah saling kenal luar dalam. Gak perlu ngerasa parno atau takut kayak ngerusak pertemanan, soalnya hubungan yang sehat emang bakal terus berkembang seiring berjalannya waktu gitu ya. Itu yang berhasil. Kalau yang gak berhasil ya, yang tadinya temenan akhirnya gak kenal. Menjadi asing, teman berdua ya. Nah makanya aku pengen ngobrol sama kamu nih ya, terkait dengan tema kita malam hari ini. Baru kenal udah suka gitu kan, pernah ngalamin apa enggak gitu, atau mungkin kamu udah sahabatan lama tapi yang akhirnya ya udah gitu, karena dia menyatakan perasaannya terus kamu gak bisa memberikan ekspektasi sesuai harapannya, ya udah akhirnya kelar. Gimana tuh kabarnya? Boleh dong yang mau cerita-cerita, yang masih aku tunggu. Nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto sambil dengerin lagu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Bro juga, ya kalau kamu misalkan kenal sama orang baru, baru kenal gitu lah ya, tiba-tiba kamu kayak ngerasa, oke, juga nih kayaknya menarik nih. Nah, baru kenal udah suka, pernah gak sih teman Bro juga kamu ngalamin, cerita dong. Oke, ini yang aku juga udah live di TikToknya Bro 2 ya. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di live TikToknya Bro 2 FM. Ada Nanai, ada Awal Budi, ada ada Yulia, ya ada Alvino juga, selamat malam semuanya. Kalau kata Mas Awal Budi, ini aku pernah baru kenal satu hari langsung jatuh hati. Idih, mantep ya. Aku tadi tanya kelanjutannya. Kelanjutannya aku datang ke tempatnya ya. Oh gitu ya. Aduh agak berat ya. Agak berat nih ya, untuk gak lanjutin bacanya ya. Oke, dilanjut lagi. Ada siapa yang udah ikutan join? Ada Samuel di Purwokerto ya. Katanya pernah lah, cuma gak sampai ke tertarik banget ya. Biasanya karena dianya yang dari looks-nya udah dijaga jadi menarik. Pas diajak ngobrol kebanyakan absurd WK. Oh gitu ya, jadi kayak gak nyambung gitu ya ngobrolnya ya. Looks-nya oke sih, tapi diajak ngobrol kayaknya aduh agak kurang ya. Jadi api ketertarikan itu tiba-tiba redup ya. Oke. Di belakangnya lagi ada siapa ini teman berdua? Ada Indah katanya. Pernah banget gak Aris rasanya kayak kena petir di siang bolong, padahal ini udah malam hari ya. Tapi oh ya, ini belum musim hujan ya, belum ada petir ya kan. Petir-petir apa? Aduh gak usah dilanjutin ya. Oke, thank you buat Indah. Di belakangnya ada Adit. Cinta pada pandangan pertama itu nyata banget ke Aris. Aku sampai gak bisa tidur mikirin dia terus. Wah masa sih? Wah, kamu udah lama kali sukanya sama dia. Udah ngincer lama kali Adit. Oke, thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan join ya. Yang mau join masih aku tunggu. Aku juga ada di live-nya. Di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ya malam hari ini kita tuh lagi ngomongin soal ya baru kenal tapi udah ada benih-benih ketertarikan teman bro dua. Jatuh suka ya, bukan jatuh cinta tapi jatuh suka. Nah ini kamu pernah ngalamin gak teman bro dua? Oke coba aku baca dulu yang udah ikutan join nih. Ada siapa? Ada Yoda. Kadang lucu ya Kak Aris, baru ngobrol bentar tapi hati udah srek banget kayak udah kenal lama. Itu namanya apa? Buffer. Buffer. Ada yang rasa coklat, ada yang rasa vanila. Oh, itu buffer ya. Tapi emang dari obrolan ya kan, dari obrolan yang seru, lama-lama kok ada ketertarikan ya, lama-lama jadi ada keterikatan dan lama-lama jadi rindu yang tak terbalaskan. Wah, berat teman bro dua. Terus ada siapa lagi? Ada Juna nih. Aku pernah ngalamin itu Kak Aris, tapi ujung-ujungnya malah jadi sad boy gara-gara dia cuma nganggep teman doang. Ya enggak apa-apa. Ya kan enggak semua hal itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita teman bro dua. Dari situ kita akan belajar pendewasaan. Yeah, bijak sekali ya. Oke, coba aku sapa dulu yang udah ikutan join nih di live TikToknya bro dua. Ada Nanay, ada Kanan, ada Beja Dewi Cahyo, ada Destia, ada Kakak Dewi Suryati, ya ada Awal Budi Alvino, ada Felicia Natania ya. Salam semuanya. Sambil enjoy. Yang mau ikutan di live TikToknya Pro 2 FM boleh banget ya, aku stay di sana. Yang mau pakai voice note melalui WhatsAppnya Pro 2 juga boleh banget.

081 327 312 22 22. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2.

0: PT, Prodo FM, streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tilik merupakan salah satu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Jawa. Secara sederhana, tilik berarti berkunjung untuk melihat keadaan seseorang. Namun, di balik kegiatan tersebut terdapat nilai sosial yang sangat kuat, yaitu kepedulian dan rasa kebersamaan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa dikenal memiliki kehidupan sosial yang erat. Hubungan antar warga tidak hanya dibangun melalui pertemuan sehari-hari, tetapi juga melalui kebiasaan saling mengunjungi ketika seseorang sedang mengalami keadaan tertentu. Ketika ada tetangga yang sakit misalnya, warga akan datang untuk menjenguk. Ketika ada seseorang yang baru melahirkan, warga juga datang untuk memberikan perhatian dan ucapan selamat. Begitu pula ketika ada warga yang mengalami musibah, tilik menjadi salah satu cara masyarakat menunjukkan dukungan dan rasa empati. Pada zaman dahulu, kegiatan tilik dilakukan secara sederhana. Warga datang bersama-sama membawa makanan atau kebutuhan sederhana sebagai bentuk perhatian. Yang terpenting bukanlah apa yang dibawa, melainkan kehadiran dan niat untuk memberikan dukungan kepada orang yang dikunjungi. Ada filosofi yang terkandung dalam budaya ini, yaitu tilik mengajarkan kepedulian, empati, dan mempererat hubungan sosial. Namun, budaya tilik juga perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana. Kita harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi, tidak memaksakan kehadiran, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menambah beban mereka. Pada akhirnya, tilik bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang hadir dan peduli.
1: Ini Indonesia.

0: Malam malam.
1: Semakin menarik teman berdua kalau kita ngomongin terkait dengan jatuh suka ya di awal pertama ya. Banyak orang yang kejebak dengan jatuh suka itu ya teman berdua. Jadi ada sebuah penelitian, nah ini menarik teman berdua. Ada penelitian dari University of Groningen ya, nyebutin kalau fenomena cinta pada pandangan pertama sebenarnya cuma mitos dan lebih ke arah ketertarikan fisik atau bisa dibilang nafsu doang teman berdua ya. Meskipun banyak yang baper dan ngerasa nemu belahan jiwa dalam sekejap, ini kayak cerita Pangeran Harry ya. Jadi kalau secara data nunjukin kalau hal itu gak ada kaitannya sama komitmen atau keintiman yang beneran gitu kan. Dan kebanyakan orang cuma ngalami daya tarik visual yang kuat banget di awal pertemuan yang akhirnya sering disalahartikan sebagai cinta sejati ya. Makanya kalau aku sering nyebutnya itu di awal itu apa ya, jatuh suka gitu teman berdua. Aduh ya, jadi intinya perasaan menggebu-gebu di awal itu murni karena faktor fisik dan bukan karena dapat sinyal jodoh yang mendalam. Kalaupun seandainya akhirnya berjodoh, ya itu memang mungkin cara Tuhan mempertemukan kamu dengan jodohmu gitu ya. Tapi kalau seandainya itu kayak setelah kamu ngajak ngobrol kok kayaknya gak nyambung ya, terus setelah kamu mungkin ngedate gitu kan, tiba-tiba kayak, aduh ini orang kayak kurang deh ya. Ya udah sih, itu mungkin cuma ketertarikan di awal aja yang disebut dengan jatuh suka.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Yellow malam-malam.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 yang udah ikutan join ya. Kita sapa lagi nih teman-teman yang udah ada di live TikToknya Pro 2. Ada Kak Nan, ada Felicia, ada Kakak Dewi, ada Lan, Awal Budi, ada Kakak Irham juga ada ya. Ada Alvino juga kayaknya masih stay ya. Oke, malam hari ini kita lagi ngomongin soal ini teman Pro 2. Iya, kayak baru kenal tapi udah suka. Pernah ngalamin gak sih ya? Tadi udah aku bacain, aku baca lagi deh. Ada siapa ini? Ada Krishna ya. Malam-malam begini jadi teringat masa lalu pas baru kenal langsung baper parah ke Aris. Oh, siapa itu? Hayo. Masih adakah sampai sekarang? Kontaknya masih ada? Boleh ya, dikirim nomornya nanti aku chat ya kalau kamu masih merasakan hal itu. Oke, ada Bima. Efek jomblo kelamaan mungkin ya Kak Aris, lihat yang bening dikit langsung jatuh hati padahal baru nyapa. tapi itu bisa loh, karena udah udah terlalu lama gak jomblo ya, jadi kayak orang ramah dianggap sebagai bentuk perhatian dan tanda suka. Aduh, itu repot ya. Apalagi kalau kamu sudah berasumsi dan kamu mengvalidasi asumsi. Waduh, itu lebih repot lagi teman Bro 2. Asumsi yang tervalidasi oleh diri sendiri yang nanti itu akan menjerat kamu ya dalam butiran-butiran debu. Aduh, enggak jelas, semakin enggak jelas ya. Oke, di belakangnya lagi ada Anindya. Bahaya banget emang kalau udah baper di awal ke Aris, ekspektasi aku suka ketinggian soalnya. Ya berarti kamu harus pintar-pintar mengendalikan ekspektasi kamu.

0: Robin, kami dari listsprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Bisa selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Radio FM, Purwakarta.

0: Malam malam.
1: Kita baca komentar lagi teman Pro 2 yang udah ikutan join ya. Oke, ada siapa nih? Oh, ada. Coba aku coba. Sekarang kan tanggal berapa sih teman Pro 2? Tanggal 14 ya, bener ya. Ini ada Mas Awal Budi katanya, aku pernah baru kenal satu hari langsung jatuh hati ya, dan sekarang katanya jadi istrinya. Mantap mantap mantap mantap ya. Ada siapa lagi? Oh, ada Mbak Dewi ini katanya baru kenal langsung suka dan nikah. Hehehe. Ya, bersyukur berarti langsung dengan cepat dipertemukan dengan jodohnya ya. Terus ada Mas Aden, baru kenal suka normal. Enggak sih, ya normal-normal aja, ya kan. Terus ada siapa? Ada Mas Irham ya, katanya baru kenal udah suka. Zaman kuliah itu Mas ya, jatuh hati kalau lihat cewek jutek ya. Tapi sekarang enggak suka kalau dijutekin sama istri. Iya, enggak apa-apa sih, itu kejutekannya adalah tanda kalau dia lagi sebel sama kamu ya. Buat teman-teman yang mau ikutan komen, masih aku tunggu ya sambil dengerin lagu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Malam-malam. Oke, tempat berdua kita lanjut lagi ya, yang udah ikutan komen ya terkait dengan tema kita malam hari ini ya. Baru kenal udah suka, pernah ngalamin kayak gitu enggak ya? Oke, aku bacain dulu nih yang udah ikutan join tadi. Ada siapa ini? Ada Destia katanya. Aku pernah baru kenal udah suka, padahal cuma karena sering dengerin suaranya doang ya. Jadi jatuh cinta karena suaranya. Ya, ketika orang lihat orangnya, disitulah benih-benih cinta runtuh seketika. Menyakitkan teman berdua. Oke, yang udah ikutan join ada siapa ini? Ada Giselle katanya, dulu aku pernah gitu ke Aris. Ternyata dia udah ada yang punya dan sakitnya sampai ke tulang. Tulang mana tuh? Tulang ekor ya sakitnya. Kebanyakan duduk sih. Terus ada Lingga. Emang benar kata orang kalau cinta itu buta, apalagi kalau baru kenal kayak gini kakak Aris. Kamu sudah dibutakan dengan perasaanmu sendiri ya. Sadar. Kamu kayaknya perlu di ini ya, di jampi-jampi ya, didoain biar jampi-jampinya luntur ya. Ada Arka katanya, apa ini? Lagi dengerin Kak Aris cerita sambil bayangin muka si doi yang baru kenal kemarin sore. Loh, kok kamu dengerin suara aku tapi kamu bayangin dia siapa ini? Kenal kemarin sore udah dibayangin aja nih, jangan dibayangin yang macam-macam ya. Ada Kalista, suasana malam ini makin melo gara-gara topik Kak Aris yang relate banget sama pengalaman aku. Pengalaman kamu apa? Gak diceritain ya. Oke, sambil enjoy teman Pro 2 yang mau ikutan join ya, aku masih di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

Teman berdua, kalau kamu pernah kenal sama seseorang di awal pertemuan, di awal interaksi, tiba-tiba ada perasaan-perasaan ya suka gitu atau ketertarikan, itu sebenarnya hal yang wajar aja, yang normal aja, karena sejatinya manusia ya tercipta seperti itu ya. Ketika berinteraksi ada dua pilihan ya, tertarik dan tidak tertarik ya. Dan setelah muncul rasa itu, tinggal fight or

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Radio FM, Purwakarta.

0: Feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Broadway FM, Purwakarta.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah sang Khalik maha pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?
Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian
Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Kau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsenilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Galeri Tur Banyumas Heritage Week 2026 menghadirkan arsip sejarah Banyumas untuk dikenalkan kepada masyarakat. Berikut laporan dari Septia Mala.
1: Galeri Tur Banyumas Heritage

0: Di Banyumas ini nggak cuma yang kita kenal saat ini, ternyata ada yang lebih banyak lagi yang bangunannya tuh udah rata dengan tanah.
1: Alif mengatakan, dari arsip yang dipamerkan, dirinya mulai menemukan sejumlah fakta yang sebelumnya belum diketahuinya, termasuk keberadaan pabrik gula dan jalur kereta di Banyumas Raya. Ia menilai pengalaman melihat arsip secara langsung membuat sejarah terasa lebih dekat. Kurator Banyumas Heritage Week 2026, Jatmiko Wicaksono, mengatakan pameran mengangkat sejarah Serajudal Stroomtrammaatschappij atau SDES, perusahaan kereta uap yang pernah berada di kawasan Lembah Serayu sekitar 130 tahun lalu. Galeri tour juga dirancang agar masyarakat tidak hanya melihat arsip, tetapi memahami cerita di baliknya.
2: Jadi tema Banyumas Heritage Week 2026 ini kita mengangkat 130 tahun dari Serajudal Stroomtrammaatschappij, yaitu sebuah maskapai kereta uap Lembah Serayu yang berada di tentunya Lembah Serayu. Dan di sini bukan yang dimaksud adalah ulang tahun yang ke-130, tapi kita mengenang bahwa pernah ada ya 130 tahun yang lalu.
1: Jatmiko mengatakan, pameran tersebut berupaya menunjukkan bahwa arsip tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang membosankan, tetapi dapat menjadi cara untuk mengenal sejarah secara lebih dekat. Penyajian arsip secara langsung diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan sejarah Banyumas kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Septia Mala melaporkan.
3: Info Pro 2. Demi informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Ya pastinya pagi ini di hari Selasa ya teman Pro 2. Ada aku Elsa yang bakal temani kamu dan nemenin siap-siap pagi, dan mungkin nanti sampai OTW dah sampai ke tempat kerja kamu, ke kampus ya. Ya pastinya pagi ini harus semangat dong. Aku disini udah semangat banget temani kamu dengan lagu-lagu asik ya. Udah dibuka sama satu lagunya 50-50 with Skizzle. So kali ini lagu-lagu yang bakal aku puterin ya di pagi ini. Sama MD-nya udah disiapin lagu-lagu yang asik, jadi bakal aku pilihin yang seru-seru dulu yang bakal aku puterin, yang bikin kamu good mood pagi-pagi ya, harus dong. Dan berhubung ini pagi-pagi juga ya, aku pengen ngebahas soal sarapan, tapi yang pasti tentang telur ya. Ini kan telur tuh jadi salah satu menu sarapan yang paling saat setua suas ya. Tapi sebenarnya kalau olahan telur, apa sih yang paling kamu suka ya? Telur tuh diapain ya yang kamu paling suka gitu ya? Boleh kasih tau aja, nanti bakal aku baca-bacain, kasih referensi juga. Siapa tahu banyak yang terinspirasi dari menu kamu ya, olahan telur ya. Telur tuh salah satu makanan tinggi protein, gampang didapetin, enak lagi ya kan? Boleh deh gabung Prawa di Instagram @radiopro2pwt atau juga di WhatsAppnya @radio2081321222 ya. Ya pasti nanti aku bakal balik lagi dengan lagu-lagu asik dong. Kita ke Niji dulu lah ya, dengan rahasia hati spesial buat kamu. Check this one out.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
0: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Baru banget kita dengerin lagunya Taylor Swift ya, dan tau gak sih, karena sempat ramai juga beberapa waktu akhir-akhir ini ya, karena Taylor Swift ini tuh namanya itu diabadikan jadi nama spesies serangga baru di Australia. Widih, keren ya. Jadi diambil dari judul album sang penyanyi ya, tahun Pro 2. Nah, di sini dapat penghormatan unik ya dari para peliti University of California Riverside. Nah, karena namanya sekarang digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Dan penamaan ini juga tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru yang diterbitkan dalam sebuah jurnal ya, Insect Systematics and Evolution ya. Salah satu genus serangga yang diberi nama Swiftipilus ya, yang menggabungkan antara Swifty, sebutan bagi para fans Taylor Swift ya, dengan Pilus, nama yang umum digunakan untuk kelompok serangga ini gitu. Nah, 4 spesies yang bisa dibilang mendapatkan nama yang terinspirasi dari Taylor dan albumnya ada Swiftipilus taylori, ada juga Swiftipilus amator, Swiftipilus intrepidus, dan juga Swiftipilus poltrerum ya. Ada Putorum. Ya, ini aku ngomongnya benar enggak ya? Tapi yang pasti nama-nama ini juga merupakan versi Latin dari Taylor, Lover, Fearless, dan juga Puts ya. Ya, emang itu diambil dari album-albumnya Taylor Swift ya. Wih, keren. Jadi ya, ini seorang mahasiswa doktoral entomologi yang sekaligus juga seorang Swifties ya, dasara yang pastinya dari lama udah suka banget sama Taylor Swift ya, yang jadi orang yang mengusulkan nama-nama ini karena emang dia Swifties banget ya. Jadi kayak ya udah diusulin pakai nama-nama dari album-album Taylor Swift ini. Wih, lucu ya, keren ya. Dan tentunya harapannya dengan ngasih nama ini ya, ini keterkaitan dengan Taylor Swift ya, dapat membantu meningkatkan perhatian terhadap serangga sekaligus pentingnya konservasi. Jadi ada goalsnya ya. Menariknya, pilihan ini juga terinspirasi dari penampilan serangga yang berwarna kuning pucat dengan aksen merah yang menyerupai kayak rambut pirang, lipstik merah, yang ini jadi ciri khasnya Taylor Swift juga. Jadi emang bentukan serangganya juga cantik, lucu gitu ya. Dan ini memang ditemukan di Australia. Dan sejauh ini gak diketahui gak membahayakan manusia ataupun hewan sih sebenarnya. Jadi ini serangga-serangga pemakan tumbuhan gitu loh, tahun kedua. Ih, lucu ya. Dan karena emang penelitinya juga ngefans sama Taylor Swift, ya udah sekalian aja. Dan emang ternyata ada goalsnya, ada makna dibalik penamaan itu ya. Keren.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Hai teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Salah satu bahan makanan yang gampang ditemui, enak, saat kalau dimasak ya kan. Ada ini namanya telur ya kan. Telur tuh juga diolah jadi macam-macam varian, bisa banget lah ya. Gak bakal bosen sih, ya gak sih? Kalian aku bakal sama-sama dulu. Ini teman-teman yang udah ngasih tahu kira-kira olahan telur favorit kamu tuh apa sih. Boleh sini kasih tahu aku bakal sapa yang ada di Instagram dulu ya. Halo, ada Desi ya. Aku suka banget telur dadar, balado juga ya. Ui, telur dadar, balado. Enak sih, enak. Kalau diantara telur dadar dan balado, aku lebih seneng balado sebenarnya. Tapi lebih sering makannya telur dadar. Terus juga ada Likyu, ini juga suka banget sama telur balado. Ada In Blue juga, kalau In Blue lebih seneng telur dadar ya. Ini kalau dadar sebenarnya saat-saat ya, kayak tinggal dikocok, dikasih isian. Nah, biasanya sih kalau telur dadar aku mah daun bawang, tomat ya. Kalau pengen yang lebih enak lagi mah dikasih bakso, sosis gitu ya. Tapi itu ribet ya. Aku biasanya cuma daun bawang aja. Udah deh, tinggal digoreng minyaknya sedikit aja. Jadilah telur dadar ya. Itu paling saat-saat sih kalau bisa makan. Lebih saat-saat lagi itu sebenarnya telur ceplok ya. Tinggal ceplokin aja di atas wajan ya. Tanpa dikocok di luar dulu ya. Tapi itu masing-masing selera lah ya teman berdua. Thank you ya. Teman-teman udah kita gabung udah ngasih tahu. Ini buat kamu yang mau ngasih tahu lagi, boleh. Olahan telur apa sih yang paling kamu suka, favorit kamu tuh apa? Boleh sini kasih tahu ya. Aku di Spada bakal temenin kamu sampai jam 10. Jadi terus ramai di sini ya.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan guncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
3: Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
5: Tuh, bisa nyala lagi.

0: Nomor 2 sekarang aku bakal update dulu ya info perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Dan kita mulai untuk wilayah Banyumas, hari ini berawan dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Berbeda dengan Cilacap yang hari ini berpotensi cerah berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga, hari ini akan berawan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Dan sama dengan Purbalingga, untuk Banjarnegara dan Kebumen juga akan berawan. Banjarnegara dengan suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, sedangkan Kebumen suhu berkisar di 23 hingga 30 derajat Celcius. Info selengkapnya bisa langsung akses ya di bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Nomor 2, sekarang saat kita cari tahu dulu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi ini kita akan dengarkan langsung laporan dari ATCS Room dan kita sudah terhubung kali ini dengan Kak Adit ya. Halo, selamat pagi Kak Adit.
3: Pagi Kak Elsa.
2: Oke, kira-kira pagi ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa Kak? Boleh di-share ke teman Pro 2.
3: Baik, bersama Adit yang akan menginformasikan kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di jam 7.00 ini terpantau sudah penurunan volume lalu lintas di beberapa titik simpang Kota Purwokerto ya, salah satunya pada simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu pada kaki simpang utara dari Jalan Pol Sumarto ini kondisinya juga sudah cukup ramai lancar, dan juga pada kaki simpang selatan pun dari Jalan Ahmad Yani juga kondisinya juga sudah ramai lancar. Namun untuk kaki simpang barat di Jalan Bobosan ini kondisinya masih cukup padat ya teman-teman. Untuk selalu diperhatikan jarak aman kendaraan Anda, walaupun untuk pagi hari ini di Jalan Bobosan didominasi lebih banyak kendaraan roda 2. Dan juga pada kaki simpang timur di Jalan Brigjen Cung kondisinya juga cukup ramai lancar saja untuk pagi hari ini di jam 7.00. Selanjutnya kita bergeser pada